0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
2: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Selamat pagi, kawan-kawan.
1: Ya, selamat pagi.
0: Kita bersama pagi ni.
2: Ya, pagi.
0: Macam biasa dalam dalam segmen apa ni? Apa cerita kamu orang pagi ni kan? Jadi untuk rakan-rakan kita di stesen masing-masing, macam mana keadaan cuaca di tempat kamu orang? Kita sapa dulu lah rakan-rakan kita pagi ni, bersama dengan rakan di Sabah FM. Kita ada Rafiq dan juga Edwin. Hai kamu orang.
1: Hai Aida.
3: Aida, assalamualaikum semuanya. Okay, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Okey juga cuaca di sana.
3: Pagi ni baik, tapi begitulah jerebu kan. Tadi bacaan pun 154 stesen politeknik.
1: Betul, jadi dia macam datang balik jerebu tu kan. Setelah dia
0: berpusing-pusing
1: kan, sebelum ni dia reda sudah, dia clear sudah. Tiba-tiba hari ni ataupun bermula 2-3 hari ni datang balik jerebu tu.
0: Naik balikan. Itulah, hati-hati kita semua. Okey, rakan kita di Tau FM, Anne dan Kayung. Assalamualaikum, selamat pagi kamu.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Aida dan kawan-kawan yang lain.
0: Ya, okey. Dan juga kita ada di mana? Sandakan FM, Kak Nur.
5: Ya, di Sandakan FM ya, pagi diramalkan hujan di beberapa tempat dan petang hingga ke malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat ya. Tetapi sekarang ni dah mula cerah ni ketika ni.
0: Alhamdulillah kan. Di Labuan pula macam manalah keadaan cuaca di sana kan? Kita sapa dululah rakan kita di Labuan, Shima Hebri. Hai kamu. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Okey, okay, cuaca Labuan.
6: Keadaan cuaca dekat Labuan juga sedikit berjerbu dengan bacaan IPU sudah tahap sederhana.
7: Sederhana tadi dan pagi ni agak mendung lah.
6: Nah, mendung
7: di Labuan.
0: Sama lah cuaca kita. Pagi ni pun dikening awal mendung-mendung sejak pagi ni. Okey lah. Kan? Okey. Baik. Jadi untuk pagi ni, kita mau sembang sebenarnya satu topik yang santai. Tapi selalunya biasanya berlaku dengan kita. Apa ini topik berkenaan dengan sikap tidak apa tenang atau sebenarnya memendam kan. Orang bilang kadang-kadang orang cakap, kau okey kah? Okey bah? Okey bah, tidak apa-apa dia bilang kan. Tapi persoalannya betulkah kita ni tidak apa-apa kan, ataupun itu sekadar kata-kata untuk menepis persoalan orang ataupun pandangan orang yang kita sebenarnya sedang sesuatu. Kita sedang cuba nampak tenang tapi sedangkan dalam hati macam-macam yang kita simpan kan. Jadi untuk topik yang cukup dekat dengan kehidupan kita ini, kita akan bersama dengan perkongsian rakan-rakan kita lah di stesen yang lain. Jadi untuk kita, pagi ni kita mulakan dululah rakan kita di Labuan FM lah dulu ya, bersama dengan Shima dan Hebri. Macam mana kamu orang topik kita pagi ni?
7: Baik, terima kasih Aida di Keningau. Dan hari ini kita bercerita mengenai dengan sikap tidak apa tenang atau sebenarnya memendam. Jadi sebenarnya banyak baik buruk sebenarnya kalau sikap tidak apa ni. Tapi bagi saya, tengok situasi juga.
6: Betul.
7: Kan, bila kita nak menggunakan perkataan ataupun ayat tidak apa ni, kadang-kadang dia macam untuk kita rasa lebih tenang, nak sedapkan hati diri sendiri. Tapi itulah kita memilih untuk menjawab itulah tidak apa. Tapi sebenarnya banyak kebaikan untuk perkataan ataupun sikap tidak apa ini. Dia boleh membantukan kita terus kekal tenang dalam menghadapi sebarang masalah. Kita nak elakkan sebarang pertengkaran, konflik-konflik yang tidak perlu. Jadi perkataan ataupun ayat tidak apa itu mungkin sangat-sangat berfungsi sebenarnya.
6: Iya, betul. Dan seperti yang Shima cakap juga tadi kan, ungkapan tidak apa ini tidak semestinya bermaksud seseorang itu benar-benar baik-baik saja. Jadi kita ikut situasi lah. Jadi kita, bila kita cakap tidak apalah, dan next time sajalah,
7: bikin sedap hati.
6: Bikin sedap hati kadang-kadang kan. Okey, jadi untuk topik kita pada pagi ini juga sebenarnya kalau kita tengok, sebenarnya dia berdasarkan situasi yang sangat besar lah kan. Yang mana kalau kita dapat situasi yang betul-betul mungkin yang boleh kita terima, mungkin orang boleh terima juga. Mm-hmm. Jadi mungkin ayat tidak apa tu bikin sedap hati, mm-hmm, kan. Tapi kadang-kadang bikin bila yang tidak terpaksa untuk menerima sesuatu ataupun situasi itu, tidak apalah, saya tidak ikutlah. Mungkin kita akan dengar macam kadang-kadang merajuk, kan. Jadi bila tidak semua yang diam itu tenang, dan juga tidak semua yang berkata tidak apa itu benar-benar tidak apalah. Ya, itu daripada
7: yang penting jangan selalu memendam perasaan lah.
0: Kena sesekali rasanya perlu jugalah kasih suara, kan. Apa yang bukan orang bilang mengalah saja dengan keadaan, walaupun hakikatnya ada perkara itu akan ikut situasi. Okey, terima kasih respon topik pagi ini daripada Labuan FM. Dan seterusnya, apa kata kita bersama dengan rakan di Sandakan FM bersama dengan Kak Nur. Silakan Kak Nur.
5: Kak Nur sendiri hari ini gerakan solo.
1: Tidak apa.
0: It's okay. Sama kita, Kak Nur.
5: Itulah tu. Dan kalau bercakap mengenai tidak apa ni, tenang atau memendam ni, sebenarnya kita bercakap tidak apa ni ada dua solusi, ya. Kerana kalau kita rasa tenang, terutama sekali sikap kita tenang ni, ini adalah satu bonus untuk kita, ya, untuk menghadapi sesuatu masalah. Ini bercakap mengenai masalah dalam ketenangan, ya. Kalau dibandingkan tenang dengan memendam ni, Kak Nur lebih memilih tenang, ya, kerana ketenangan ni lebih efektif dalam kehidupan kita. Kerana ketenangan ni banyak sebenarnya kebaikannya, dari segi tugas-tugas harian kita, dari segi kekeluargaan kita. Sementara memendam ni akan mengusutkan fikiran kita. Kerana memendam ni salah satu, bagi Kak Nur adalah salah satu perkara yang negatif. Itu pandangan Kak Nur lah. Jadi tidak baiklah kita memendam, ya. Ketenangan ni adalah penting kerana ada apa ni, ada cara sebenarnya. Kalau kita mungkin ada kawan yang perlukan bantuan, ya, kita cakap tidak apa, tetapi ada jawapan yang perlu kita bangkitkan agar tidak ada rasa pendam tu, memendam tu. Jadi di sini Kak Nur lebih memilih ketenangan, ya, kerana ketenangan dalam kehidupan ni adalah amat penting. Berbanding kita memendam. Dan ketenangan ini bukan saja untuk diri sendiri kebaikannya, sebenarnya untuk masyarakat ataupun kawan-kawan di sekeliling kita dan juga keluarga kita. Jadi Kak Nur lebih suka memilih ketenangan daripada memendam.
0: Ketenangan. Okay, cuma kan betul, nampak muka Kak Nur pun tenang. Maksudnya Kak Nur siapa yang tenang. Terima kasih perkongsian Kak Nur. Nampaknya macam ada gambar sudah di rakan kita di Tawar FM. Kita cuba bersama dengan rakan kita di Tawar FM pula respon topik kita pagi ini. Kayum dan juga En, silakan Kayum dan juga En.
4: Ya, terima kasih Aida di Kedengar FM.
2: Iya, terima kasih. Ada begitu dengan topik sembang pagi kita pada pagi ni, kan, dengan tidak apa tu. Kalau saya secara peribadi tengok keadaan, kan, keadaan ni banyak mempengaruhi lah bagaimana kita mahu menggunakan terms ataupun terba tidak apa tu. Sebab kadang-kadang ada apa ni, situasi memerlukan kita perlu tenang, relax. Jadi kita selalunya kita akan cakap tak apalah, nantilah baru ni. Kadang-kadang ada juga yang kita perlu jawab direct saja, kan. Tidak perlu simpan-simpan perkataan ataupun kamus tidak apa tu kita tolak ke tepi dulu. Benda ni kita kena perlu jelaskan di sini juga. Jadi dia kena tengok keadaan lah. Kalau saya saya memang tengok keadaan. Kalau ada yang apa yang perlu saya cakap, saya akan cakap. Kalau rasanya kalau benda tu boleh settle, kita bertenang, kita relax, kita cakap tak apalah dulu. Bagi saya secara pribadi, ya, kita perlu tengok keadaan dan juga situasi lah. En pula bagaimana, En?
4: Ya, kalau saya pun sama juga macam Kayum. Kalau sikap tenang ataupun sebenarnya memendam ni, kalau bagi saya ikut situasi juga. Kalau saya rasa benda tu saya rasa oh tak apalah, saya akan memendam jelah, tapi memendam tu taklah sampai yang macam berdendam ke apakah. Saya akan tenangkan diri dulu. Saya rasa kalau saya boleh buat ataupun saya sudah rasa tenang, baru saya akan bergaul dengan orang ataupun saya akan rasa baru kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang. Kalau sebegitulah.
2: Ya. Apa-apa hal perkara pokok dia bergantung pada situasi lah.
4: Betul.
0: Situasi kan. Okey.
2: Ya.
0: Dari atau fan pula, ia bergantung pada situasi ataupun keadaan kan. Okey, terima kasih respon daripada rakan kita di Tawar FM. Seterusnya macam mana pula respon rakan kita di ya. Terima kasih kepada kita teruskan ke Sabah FM pula bersama dengan apa ni Rafiq dan juga Edwin. Macam mana pula kalau kamu orang?
1: Selanjutnya kalau stesen radio yang last-last kena pagi ni kan, kami pun tidak ideal sudah mau jawab apa-apa. Lebih kurang sama juga dengan jawapan sahabat yang lain. Kalau kita sebut berkenaan dengan kita respon tidak apa, tidak apa. Dia tengok ton suara tu, kita boleh baca. Okay, tidak apa. Tidak apa. Begitu apa kan? Okay, it's fine. Okay, this time it's fine.
3: Kalau keluar dari English dia itu lain macam.
1: Kan, kita boleh tahu tu. Tenang kan? Dia dia pendam kan? Ataupun dia memang dia bilang dia tidak apa. Tenang ataupun sebaliknya lah kan? Begitu juga kadang-kadang kita pun, kadang-kadang kita mau pendam, kita mau simpan, tapi ton suara kita untuk reply itu, okay, tidak apa. Macam tidak apa. Ada hari lain aku balas. Begitu kan? Tapi selalunya kalau cerita pasal pendam ataupun tenang ni, lelaki lah selalunya kan, dia akan lebih kepada pendam. Rasa pendam ke tenang lah? Tenang, tenang lah kali ya. Dia tenang je, dia lek-lek je. Kenapa? Gitu je. Lepas tu habis settle cerita di situ. Nggak akan ke mana-mana. Begitu. Berbanding dipendam, disimpan, ada hari lain aku balas gitu.
3: Oh gitu ah. Marah.
1: Begitu ada kali gitu ah.
3: Ya, itulah kan. Dari Rafiq tidak banyak. Cuma saya mau respon ni.
1: Apalagi sama jugalah.
3: Wise men say only fool rush in.
1: Lagu apa tu ah?
3: Itulah tu.
1: Wise men.
3: Wise men say only fool rush in. Itulah tu maksudnya.
1: Itu sih.
3: Saya pun tidak pernah respon lebih banyak. Itulah maksudnya. Jadi kita tenang sajalah kan. Jangan tenang terlalu gopo-gapa kehidupan ini.
1: Betul. Kadang-kadang tidak apa tu menunjukkan kita bukan rezeki kita. Ada juga yang begitu kan, macam ini kali bukan giliran saya, bukan rezeki saya. Tidak apa, cuba lagi next time. Begitu. Kadang-kadang ada begitu juga untuk menyejukkan hati. Begitu.
0: Ada situasi yang kadang-kadang kita kecewa dengan keadaan tu, kita kecewa dengan orang punya tomahan ataupun judge kan, pandangan orang. Tapi kadang-kadang kita ada kalau kuat tu suara hati mau cakap okay, tidak apa kan. Terkeluarlah cakap tidak apa, tapi itulah dalam keadaan yang tertentu pula kadang-kadang kita cakap kita terpaksa pendam kan. Jadi kadang-kadang keadaan itu tidak mengizinkan, disebabkan itulah kita terpaksa beralah dengan keadaan kan. Ada sesetengah perkara tu beralah dengan keadaan. Tidak apalah, okeylah. Demi untuk orang bilang tidak buat daripada suasana jadi lebih kacau kan, lagi tegang, terpaksalah. Tidak apalah, mengalah tu adalah mungkin satu cara terakhir kan. Okey, jadi bagus untuk dia, tapi nanti kau tengok si pembalasan si Petong dia bilang. Okay, dapat. Jadi ya, okay. Jadi itulah berkenaan dengan topik kita pagi ini. Topik kita tidak apa, pilih tenang ataupun apa ini?
3: Memendam.
0: Tenang ataupun memendam.
3: Jangan pendam. Jadi, nanti pendam terlalu lama.
0: Paling penting sebenarnya jangan pendam. Itulah musuh utama penyakit kita. Jangan memendam sebab takut nanti jadi penyakit. Kan?
3: Siapalah kita ini, hanya insan biasa kan yang pendam-pendam. Kehidupan dengan baiknya kan. Ceriakan diri anda dengan senyuman.
1: Coba satu bait lirik lagi lagu.
0: Ya. Lagu apa lagi?
3: Kata demi kata.
1: Oh,
5: alang-alang lah kita bakar karaoke kalau begini.
0: Sebab dia hari Senin dia kena bangkit itu mood bahkan. Hmm. Ya, terima kasih Rafiq menceriakan suasana
1: walaupun
0: pagi ni. Walaupun kan, tapi itulah kita pilih tenang. Okay, tenang. Jadi terima kasih semua rakan-rakan untuk respon topik pagi ni. Dan 8.30 minit pagi kita jumpa di dari sana sini sebentar nanti. Alright. Okay, jadi kembali semula ke stesen masing-masing. Terima kasih semua.
6: Hai, selamat bertugas. Selamat
0: bertugas.
8: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
1: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okodika, Rinal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid.
1: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Quinera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
3: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
4: What's up, kami
5: Foresight Music.
4: Kami dengar Sabah.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, 8.40 pagi kita bersama sekali lagi dengan rakan kita, sahabat kita di stesen daerah Keningau, Sandakan dan juga Tawau untuk berkongsi program yang berlangsung untuk edisi hari ini 21 September 2026.
2: Okay. Ya, betul.
1: Jadi pagi ini kita bersama dengan Aida sekali lagi di Keningau. Hai Aida.
3: Ya, hai semua.
1: Okay, Kak Nur di Sandakan.
4: Ya, hai.
1: Dan juga di Tawau, Kayum. Siapa nih hari ini? Oh, Kayum. Pagi ini Kayum. Okay.
5: Ya.
1: Okay, baik.
2: Okay, topik kita pagi ini adalah bukan.
1: Oh, ini topik? Campung lagi.
2: Perkongsian dari sana sini kita pagi ini. Kita mulakan Sandakanlah dulu kan? Kak Nur, silakan Kak Nur.
4: Dan Sandakan lagu pada hari ini tidaklah.
1: Wow, begitu sampaikan lagu.
4: Okay. Dan untuk makluman ya, di mana disandakan program sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2026 anjuran bersama Jabatan Perhutanan Sabah berlangsung pagi ini 10 pagi di kawasan konservasi Sungai Pin Kinabatangan. Dan satu lagi untuk makluman ya, pastinya Radwin pun dah tahu kerana ada baca berita pagi tadi Kak Nur dengar ya, mengenai laluan jalan raya Beli Sim-Sim ya, di mana dari Tokong menghala ke Taman Grand View serta laluan hiking Bukit Sim-Sim Sandakan ditutup ya sehingga 26 September depan, di mana penutupan berkenaan susulan kejadian tebing bukit runtuh membabitkan kawasan sepanjang 150 meter kira-kira 9.5 minit ya malam tadi. Apapun pengguna jalan raya dan orang awam dinasihatkan supaya mematuhi arahan penutupan berkenaan demi keselamatan. Itu dari Sandakan FM bersamamu dan kita terus ke Keningau FM bersama Aida. Silakan.
3: Okay, terima kasih Kak Nur dari Sandakan FM. Untuk bahan diari dari Keningau FM pula, ada satu bahan perkongsian sahaja pagi ini. Ini berkenaan dengan program Naungan Kasih Tawika Kemas Kampung Bias Skim yang akan diadakan pada sebelah petang ini. Pukul 3 petang bertempat di Tawika Kemas Kampung Bias Skim Keningau. Jadi satu bahan perkongsian sahaja, bahan diari dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk perkongsian seterusnya, kita terus saja bersama dengan rakan di Tawau FM bersama dengan Kayum. Silakan Kayum.
5: Terima kasih. Kita di Kedengar FM, dari Tawau FM ada dua bahan perkongsian untuk dikongsikan berusia dari sana sini pagi ini. Yang pertama sekali berkait dengan majlis ya, perasmian projek khas pendidikan manusiawi Pro Khas KPM, Pusat Pembelajaran Kampung Serudung Laut, diadakan pada jam 8 pagi tadi berdepan di Kampung Serudung Laut dan insyaAllah dirasmikan oleh Dato' Adik Mohd Suri Bandi, Ahli Parlimen Kalabakan. Dan ada satu lagi, pihak Pejabat Kesihatan Daerah Kunak hari ini mengadakan bengkel pengusaha Home Based Food, okay? Bermula pukul 8 pagi tadi bertempat di Pejabat Kesihatan Daerah Kunak. Jadi itu dua catatan dikongsikan dari Tawau FM untuk pagi ini berusia dari sana sini. Dan untuk perkongsian dari seterusnya, kita kembali semula kepada rakan setugas di Sabah FM, Redwin dan juga Redwin dan juga
1: siapa
2: tu?
5: Rafiq. Rafiq.
2: Okay.
5: Ya Allah.
2: Anda menang.
5: Pagi ni ada.
2: Anda menang secawan kopi.
5: Pagi ni delay sikit.
1: Dapat. Okay. Silakan Rafiq.
2: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM. Di Sabah FM ada beberapa perkongsian pagi ini untuk di hari sana sini hari ini 21 September yang mana pukul 7 pagi tadi telah berlangsungnya perasmian Balai Polis Ranau bertempat di Ranau. Dan pukul 8 pagi juga tadi berlangsungnya Majlis Convocation Politeknik dan College Community di Politeknik Kota Kinabalu yang dihadiri Menteri Pendidikan Sains iaitu Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan juga alright. Dan sejak 8.50 minit pagi tadi juga nanti sekejap lagi pembukaan program pembudayaan STI Bersepadu di UMS.
1: Okey. Baik, berikutnya petangnya pula, dua petang nanti akan berlangsung lawatan ke Ladang Acacia Forest Industry di Pitas oleh Yang Berhormat Datuk Isnin Ali Hasni, Pembantu Menteri 1 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah. Dan hari ini hari Isnin, Seperti biasa, kita akan bawakan siaran kami bah ini 3-5 minit petang. Tumpuan hari ini kita akan temubual bersama dengan beberapa finalis anugerah juara carta lagu artis Sabah, antaranya ada Rusdi Shah, Miximius Jumi, Reynald Guntabit dan juga Clarence Bob serta penerbit untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah, LV Durin. Jadi boleh saksikan dalam segmen On Siko Toko. Manakala untuk segmen Jawab Dulu dan juga Bikin Sampai Jadi, kita akan berkongsi berkenaan dengan corak batik Sabah. Juga ada demo kita bawakan untuk slot Bikin Sampai Jadi. Boleh saksikan petang ini 3-5 minit petang di TV 1 secara langsung, juga di RTM Click.
2: Ya, bersama okay. Redwin juga edit petang ini.
1: Ya. Dan akhir sekali, 7 malam akan berlangsungnya 8th Asia Protected Area Partnership di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
2: Baik, ya. Itu dia 6 perkongsian untuk dari sana sini dari Sabah FM pagi ini.
1: Okay, terima kasih sahabat kita.
2: Maria
1: di luar lah. Acara di luar itulah. Semoga dipermudahlah untuk acaranya. Terima kasih sahabat kita di Keningau, Aida, Kak Nur di Sandakan. Jadi Kak Nur, kalau mau pergi ikan bakar di Sim-Sim tu, ada laluan alternatif kah? Ataupun memang ditutup? Oh, si ikan bakar.
2: Ikan bakar, tiba-tiba ikan bakar.
4: Ya, setakat ini ia ditutup, jadi kita ikut arahan saja. Pihak keselamatan.
1: Rasanya ada juga tu laluan alternatif kan? Untuk
4: memang ada. Nanti tidak dapat makan ikan bakar.
1: Itulah, di Greenview tu kan. Dan Kayom di Tawau. Terima kasih Kayom.
5: Terima kasih kembali.
1: Kena kopi itu barulah.
2: Ya, Kayum. Tapi ya, Kayum, anda menang hari ini. Kopi. Kenapa?
1: Kopi, oh, kopi. Oh, dibelanja pula. Okay.
2: Sempat sebutlah kan. Kalau lupa, tiada menang kopi lah.
1: Baik, selamat meneruskan tugas anda semua. Jumpa lagi besok dalam Dari Sana Sini.
5: Jumpa lagi.
4: Okay, insyaAllah. Terima kasih.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita bawakan terus perkembangan trafik pada jam yang ketiga di Segar Sabah FM. Di Tuaran menuju ke Belatan Hospital Tuaran dilaporkan masih lagi mengalami kesesakan namun beransur lancar 5 ke 8 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Di Jalan Sulaman juga beransur lancar sekarang ini di hadapan Intan Kampus Sabah 5 minit masa pemanduan. Kita beralih di laluan berikutnya pula di Jalan UMS dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu dilaporkan perlahan 4 ke 6 minit. Kawasan Sekolah di Likas dilaporkan masih lagi perlahan pada waktu ini dan masa pemanduannya 6 ke 8 minit. Ini dari arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas. Laluan berikutnya kita mau kongsikan di Jalan Kolam Minintot di hadapan Taman Botani Tun Fuad Stephens juga dilaporkan ada sedikit perlahan 5 minit. Laluan berikutnya Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Dongongon juga dilaporkan perlahan 6 minit masa pemanduan. Seterusnya di Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan masih lagi perlahan. Sekarang ini saja waktu perjalanan lebih kurang 15 minit dan akhir sekali di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum juga dilaporkan perlahan 6 ke 8 minit kelewatan berlaku. Okey, itu berkenaan dengan info trafik semasa yang kita dapatkan ataupun keluarkan. Sekiranya anda ada insiden trafik yang mau dilaporkan seperti kemalangan, jalan ditutup ataupun jalan diselenggara, boleh hantar ke WhatsApp kami gambar ataupun video 019490.

0: Sistem Teroffline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Sebentar lagi, utama 9 pagi.

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah peluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Bersama Edwin dan juga Rafiq, ini jam yang terakhir Segar Sabah FM lebih menyegarkan.
2: Ya, diharap anda semua tenang-tenang pagi ini.
1: Betul, tenang okay. Sebab kita mau pertandingkan lagu yang mantap kumpulan hari ini.
2: Yang tahu saja tahu kan ni. Betul kan?
1: Jadi semuanya itu kita bawakan dalam
3: Gegar Segar Sabah FM.
2: Ya, Gegar Segar pagi ini kita bawakan kepada anda lagu yang pernah menjadi siulan dan juga nyanyian anak-anak muda dahulu. Yang kini masih lagi muda.
1: Kumpulan Raja.
2: Lagu-lagu dari Kumpulan Raja ni, Rafiq membesar dengan lagu-lagu mereka.
1: Oh ya? Wow. Patutlah hafal semua lagunya.
2: Tuluskah hati?
1: Okey, jadi itu antara lagu yang popular juga. Jadi kita mau kongsikan latar belakangnya sedikit.
2: Kita kongsikan juga kepada anda yang mana kumpulan ini ditubuhkan pada 2001. Ketika itu ya, lagu-lagu yang pertama menjadi sambutan hangat di Singapura, Malaysia dan juga di Indonesia, iaitu Tulus, Jujur, Bulan, Manusia Biasa, Cinderella.
1: Banyak dan banyak lagi lah.
2: Banyak dan banyak lagi.
1: Yes. Jadi hari ini untuk Gegar Segar pagi ini kita pilih dua lagu saja dari kumpulan Raja. Yang pertama, lagu yang bertajuk Jujur. Kan?
2: Jadi bila anda sudah jujur dalam percintaan itu, tolonglah tulus menghargai cinta itu.
1: Lagu ini. Lebih kurang sama ya kan? Jujur dan tulus nih.
2: Itulah bilang saya. Bila kau sudah jujur, kau karena tulus.
1: Dan telus.
2: Saya teringat kau cakap tadi.
1: Jadi dua lagu inilah kita pertandingkan.
2: Anda boleh undi dua buah lagu tersebut di Facebook Sabah FM. Kita telah buat naik undian poll tu. Jadi anda boleh undi lagu yang mana anda ingin dengar penghujung saya Segar, antara lagu nyanyian Raja iaitu Jujur ataupun Tulus. Tulus tajuk lagu, bukan Tulus penyanyi. Tulus tu kan?
1: Bukan.
2: Teh Hijau.
1: Ini kumpulan Raja. Lagu yang paling tinggi undiannya akan kita siar di penghujung segmen Segar. Dan lepas ni pula kita mau kongsikan kejayaan yang diraih oleh kontingen Malaysia bagi sukan Asia. Ada dua pingat yang telah pun berjaya dikutip
2: kemarin.
1: Okey, lepas ni lah lebih lanjut kita kongsikan untuk anda. Sampai FM.
2: Bagus bang.
4: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
5: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Miximus J. Komposer dan penulis lirik Miximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
3: Pikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Rinal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid.
4: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
6: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
7: Kamu tahu kah?
8: Kamu tahu?
7: Kamu tahu? Telur ni kan? Itulah.
8: Apa?
7: Telur.
8: Oh, telur.
7: Kita nampak orang makan telur kan? Diet telur. Rupanya kan telur ni, selain vitamin C, dia ada banyak vitamin. Setiap vitamin yang ada tu kan, memang ada dalam tu telur. Dia ada protein, dia ada lemak, dia ada mineral. Jadi, apa salahnya kita makan telur hari-hari? Itu kuning telur pun banyak vitamin dia.
8: Apa tu benda orang pergi gym dia ada kan? Ambil telur kan?
7: Nah, jadi hari-hari kita makan telur. Sihat.
8: Tapi macam mahal bab sekarang. Oh, baru saya tahu.
9: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
10: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: 14 linangan terakhir. Terima kasih bagi anda yang terus stream kami di RTM Klik dan juga dengar kami di saluran MyFreeView 707.
1: Ya, hati-hati memandu ketika ini di mana juga destinasi anda. Pastinya ada juga yang sudah sampai di tempat kerja sambil-sambil mendengar Sabah FM buat kerja kan.
0: Ya.
1: Perlahankan sedikit volume radio tu. Jadi kerja.
0: Betul. Ataupun sambil pakai headphone pun tidak ada masalah. Yang penting kalau bos panggil tu masih boleh dengar lah.
1: Yang bercuti hari ini.
0: Wah, syuknya.
1: Yang tengah bersukan ketika ini kan.
0: Ada juga.
1: Bersukan, biasalah. Wow. Pagi-pagi kan, kita renggang-renggangkan tangan sambil-sambil syuknya dengar radio kan. Best juga kan.
0: Bagus.
1: Aduh, hai, macam mau cuti pula ni. Lama tidak cuti. Macam hari-hari kerja kan.
0: Macam nantilah, rancanglah cuti anda.
1: Nanti kita rancang cuti dan kita rancang permainan kita.
0: Cerita pasal bersukan. Ini berkenaan dengan temasya sukan Asia yang sedang berlangsung di Aichi Nagoya, Jepun.
1: Yeah.
0: Sudah pun membuka tirainya dan Malaysia sudah pun berjaya meraih 2 pingat gangsa.
1: Ya, yeah, dan sekarang Malaysia di tangga ke-18 dengan jumlah 41 negara dan Malaysia di tangga ke-18.
0: Wow.
1: Tangga pertama adalah People Republic of China dengan 11 emas, 6 perak, 3 gangsa. Dan dikongsikan juga kemarin yang mana harapan Malaysia untuk membuka akaun pingat pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tercapai selepas atlet karate lelaki Tevendran Kaliana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kilogram.
0: Okay. Jadi dia menewaskan wakil dari Nepal, Rakesh Manadar, 91. Itu gangsa yang pertama.
1: Betul. Dan juga gangsa kedua dikongsikan juga, iaitu H. Surya Sankar membuktikan keampuhan karate negara apabila menghadiahkan gangsa kedua buat Malaysia menerusi acara komite lelaki 68 kilogram.
0: Wow. Okay. Dia tidak berdepan masalah besar meskipun pada awal diberikan tentangan sengit sebelum mencatatkan kemenangan selesa 10-2 ke atas wakil Vietnam Van Du Chu.
1: Itu dia tahniah untuk dua atlet negara kita meraih 2 pingat gangsa pada kemarin dalam acara karate.
0: Baik. Ya. Jadi itu baru hari pertama, hari kedua kan berlangsung. Jadi banyak lagi acara yang akan kita lalui
1: sehingga
0: negara
1: 4 Oktober.
0: Jadi kita ucapkan selamat berjuang untuk kontinjen ataupun skuad kebangsaan yang berlangsung sekarang ini di Aichi Nagoya untuk Sukan Asia edisi ke-20.
1: Ya, betul. Kita ada banyak lagi pingat mau dirangkul selepas ini.
0: Betul.
1: Apapun, selamat jaya untuk atlet negara kita Malaysia.
0: Ya. Okey, nanti dari masa ke masa kita bawakan juga perkembangannya. Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Kita mau berkongsi ini berkenaan dengan AI sekarang ini kan?
1: AI, betul.
0: Semuanya senang. Semua kerja kita dimudahkan dengan adanya AI, bantuan AI.
1: Ya, tapi baru-baru ini di China semakin rancak lah kan?
0: Oh, sana
1: negara
0: memang...
1: China macam mana kan?
0: Okay.
1: Semakin ramai orang China menjual atau melesenkan penggunaan wajah mereka kepada pencipta gunakan AI untuk drama pendek, iklan dan permainan video game. Kan? Ada dua lah platform ni yang membolehkan individu menetapkan bayaran serta memilih jenis kandungan yang dibenarkan. Dan bayaran penggunaan wajah boleh mencecah 6,000 yuan, lebih kurang 3,000 ringgit Malaysia lah. 3,000 ringgit lebih lah begitu.
0: Okay.
1: Jadi setengah pengguna melihatnya sebagai cara mendapatkan pendapatan sambil mengawal penggunaan digital mereka. Kalau kau mau part time boleh lah.
0: Boleh jual wajah saja.
1: Kerja sampingan kan. Tapi hati-hati juga, kan? Di mana lesen penggunaan wajah tidak semestinya memberi hak untuk melatih AI kecuali dipersetujui secara khusus. Ada juga pakar undang-undang di sana bimbang lah tentang privacy, persetujuan dan penggunaan data wajah kanak-kanak.
0: Okay.
1: Dan juga setengah kontrak dilaporkan memihak kepada platform dan termasuk penalti tinggi jika pengguna menarik balik kebenaran lebih awal.
0: Ini mesti ada persetujuan hitam putih lah.
1: Betul. Okay.
0: Maksudnya dua-dua pihak bersetuju kalau kau mau guna wajah anda itu mesti demikian syarat-syaratnya. Tetapi oleh pihak yang menggunakan AI itu pula, dia mesti hanya guna untuk tujuan berikut saja, bukan untuk tujuan lain, untuk memburukkan ataupun menjatuhkan.
1: Betul. Dia ada syarat-syarat juga lah.
0: Ada kontrak lah gitu kan.
1: Tidak boleh sembarangan juga lah.
0: Betul. Jadi dua-dua pun dapat apa yang diorang mau dan dua-dua pun selamat.
1: Betul. Ada juga pengguna di China ni, nama dia Cal, menyertai platform berkenaan bagi melindungi identiti digitalnya. Dia juga menyatakan dia tidak lagi bimbang AI mencuri wajahnya. Ya, sekarang ni kita upload di Instagram Pasuma kan, TikTok Pasuma gambar kita. Jadi senang, mudah saja untuk dieksploitasi. Jadi dia tidak bimbang sudah bila dia mengikuti ikut platform tu. Dan kalau AI mencuri wajahnya, kerana sesiapa yang mahu menggunakannya perlu membayar. Dia boleh
0: saman lah.
1: Boleh dapat tahulah. Wajah, contoh wajah Raiden kena ambil. Karena bila kena generate kan tidak dapat, so kena bayar. Wajah Raiden kena bayar sudah 6,000 yuan.
0: Rupanya boleh dijual.
1: Itulah kan?
0: Itu kalau di China lah. Di sana mungkin dia punya undang-undang berlainan.
1: Betul.
0: Membenarkan mereka buat begini.
1: Yeah.
0: Dan ada bayaran, ada pendapatan. Tapi kalau diperluaskan di tempat kita ni, rasanya belum boleh lagi. Sebab banyak perkara yang boleh berlaku. Takut perkara yang negatif lebih banyak berlaku.
1: Betul.
0: Dibuat di negara kita.
1: Ada perkara yang kita tidak boleh ikut tau. Ada perkara yang kita boleh ikut. Dan kita tengok juga budaya kita macam mana. Dan kita tengok juga macam mana cara kita menggerakkan negara kita ni. Gitu kan. Mula sedap. Jadi kita kena jaga juga sensitivity semua tu. Kita tidak boleh ikut sangat.
0: Okay, itu perkongsian sedikit sebelum kita berpisah. Sebab
1: berpisah
0: sudah kita ini.
1: Berpisah
0: untuk
1: tiada
0: ini.
1: Rindu boleh, kembali jangan.
0: Kerana kita mau dengarkan lagu Gar Segar yang anda sudah undi. Kumpulan Raja hari ini antara Jujur dan juga Tulus.
1: Jadi apapun, kita mau berpisah sudah ni sekarang.
0: Berpisah sudah, kita kasih tahu lah lagu mana yang menang.
1: Lagu yang menang adalah Jujur.
0: Jujur.
1: Terima kasih kepada anda yang mengundi lagu Jujur pagi itu, pagi ini. Okey, apapun sebelum kita melabuhkan tirai kan, kita mau kongsikanlah peribahasa. Kan kita belajar-belajar juga pagi ini. Okey, peribahasa pagi ini adalah air yang dingin juga dapat memadamkan api.
0: Maksudnya?
1: Bukan jerebu ya. Maksudnya kata-kata yang lembut dapat menyejukkan hati orang yang sedang marah.
0: Ini mesti ada orang yang kepakaran nih kalau dapat menyejukkan hati.
1: Ayatnya
0: itu ton suaranya kena ngam.
1: Contoh ayatnya, Redwin tetap tenang menghadapi kemarahan Rafiq. Karena dia percaya bahwa air yang dingin juga dapat memadamkan api. Contoh ayat kan tadi kan.
0: Kalau orang tuh marah betul macam mana tuh,
1: Redwin, tenanglah. Contoh lagi, kalau marah betul kawan kau kan, cuba tepuk bahu dia sebelah kiri atau kanan. Dia akan terreflect tuh, dia hilang rasa marah dia.
0: Takut
1: itu
0: pula
1: dari sudut psikologi.
0: Kita tepuk dah
1: bukan bahu. Bahu.
0: Dia bagi pula genggaman 5 buku lagi.
1: Janganlah terlampau. Yang macam yang gitu je, gitu.
0: Ataupun mungkin cara kasih tenang. tenang dulu dia lah, baru kita
1: dia macam alihkan dia punya kemarahan tu sebentar kan. Cuba kau marah, saya tepuk kau punya bahu.
0: Saya bagi duit saja dia reda.
1: Alhamdulillah begitu. Dapat duit pagi ni.
0: Baiklah, terima kasih untuk kamu yang dengar Segar Sabah FM bermula 6 pagi tadi. Besok Segar akan bersama dengan Rafiq dan Ikhle pula.
1: Ya, boleh, betul.
0: Betul. Okay. Jadi sebelum kita dengar lagu Raja Jujur yang menang hari ini, ini dia lagu dari kumpulan K.Aryo, Tiga Kata.
1: Ya, jadi dengan itu saya Roy Rafiq.
0: Saya Didi Rubin, jumpa lagi.
1: Assalamualaikum, bye-bye. Bye.

0: Bersih menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Bersama DJ Dalin dalam Ekspresi Inspirasiku.
2: Kembali Ekspresi Inspirasiku 10 pagi. Anda bertemankan saya Dalin ketika ini hingga ke jam 2 petang nanti. Dan juga terima kasih kepada rakan setugas saya Edwin dan juga Rafiq untuk menemani anda sepanjang bersiaran di awal pagi tadi daripada jam 6 pagi hingga jam 10 pagi. Dan untuk edisi kita seterusnya hari ini 21 September 2026, Dalin menemani anda dan juga pastinya pelbagai info.

4 serta lagu-lagu yang pasti menghiburkan hari anda, menceriakan hari anda untuk ruangan ekspresi #inspirasiku. Semoga perjalanan hari anda terus lancar dengan pelbagai perancangan, dan juga kalau dalam perjalanan ketika ini, semoga anda juga selamat sampai ke destinasi masing-masing dan berhati-hati ketika anda berada di jalan raya. Ini dia, Sudahlah Emirates Azhar featuring Danny Montreux.

0: Ngantuk lah.
1: Jangan memandu ketika mengantuk. Anda bahayakan nyawa sendiri dan orang lain.
2: Betul tu. Rancang perjalanan anda terlebih dahulu. Jika anda letih, mengantuk atau tidak fokus, rehatlah dulu.
1: Selamat memandu. Pandu dengan selamat. Anda mampu mengubahnya.
3: Hari anda bermula di sini.

0: di Ekspresi Sabah FM.
1: Okay, baik, di Ekspresi Sabah FM 10.12 kami tengah pagi ketika ini. Hujungnya tengah hari. Lapar. Okay, 10.30 minit pagi nanti kita ada tetamu untuk sama-sama kita kongsikan apa agaknya topik yang akan kita kongsikan bersama dengan pendengar kita. Namun begitu, ingin kongsikan juga ini, identiti anda dicuri. Kes kecurian identiti semakin meningkat di mana lindungi data peribadi dan sahkan identiti anda dengan selamat, pantas dan mudah menggunakan pengesahan My Digital ID. Sebenarnya mungkin ramai belum menggunakan My Digital ID sebab kadang-kadang ada sedengar menyusahkan dan sebagainya. Tapi cuba kita belajar dulu untuk gunakannya sebab ini adalah salah satu daripada untuk kita lindungi data peribadi kita, kerana data peribadi kita adalah sangat berharga. Sekali kena curi, kita dah dapatkan balik itu mungkin ada banyak proses keselamatan yang perlu kita lalui. Jadi jangan jadi mangsa penyamaran dalam talian. Securekan jejak digital rasmi anda dengan My Digital ID hari ini. Mungkin kita boleh perhatikan sendiri macam mana kita boleh gunakan, sebab sebenarnya Dalin pun sudah guna sebenarnya benda ni, sebab dia boleh digunakan untuk beberapa apps dalam telefon kita yang menghubungkan satu apps lain yang lebih melindungi data kita, terutamanya untuk yang lebih official orang bilang. Jadi macam penjawat awam dia ada Hermes, dia boleh masuk guna My Digital juga. Jadi itu adalah kegunaannya. Diharapkan kita cuba-cuba untuk berfikir, mula-mula mungkin kita belum biasa menggunakan akan rasa menyusahkan kita, tapi sebenarnya yang menyusahkan mula-mula itu akan menjadikan sesuatu yang memudahkan kita untuk menjaga data pribadi kita. Baik, kita terus berhubung dengan lagu dari Taylor Swift, The Fate of Apollyon.

0: kasihku.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Okey, baik. Taufik Batista, tiada dua untuk anda semua yang terlibat dengan lagu yang telah pun diputarkan untuk anda 10.24 minit pagi. Dan juga terima kasih untuk Irma. Selamat bertugas. Saya DJ Dalin. Menu playlist Kepangkuan Mushima. Sabah FM bagus bah kekal dengar di Sabah FM. Baik, untuk menu playlist kita hari ini, hari Isnin, adalah bertemakan lagu yang dinyanyikan oleh para penyanyi wanita. Dan seterusnya kita dengarkan daripada Khalifah Cintaku, Dewi Kamala, untuk anda di Sabah FM bagus bah.

0: sih. Hai, saya Uni Zakri. Saya dengar Sabah FM terus-menerus di RTM Klik.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM. Sabah FM.
2: Ayo, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah. Turun pesta cari vista banyak mes.
3: Bunyi terbalam. Sembang. Ekspresi.

0: Okey, baik, Sembang Ekspresi seperti yang kita janjikan, ada tetamu bersama dengan Darlene untuk pagi ini. Okey, di mana bersama dengan saya adalah Encik Asrin Elias Rudiman bin Badri, iaitu Pengurus Besar Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Sabah Electric City. Baik, Tuan, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa khabar Tuan hari ini?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat ya? Ha. Ini adalah pertama kali ataupun sudah banyak kali bersama ke udara di Sabah FM?
1: Ini first time. First time masuk ke udara, first time juga masuk ke bangunan RTM ni.
0: Wah, yeah. Jadi nampak ada banyak khazanah yang kalau nampak perjalanan ke konti tadi kan Tuan.
1: Ya,
0: yeah, nampak sebenarnya gambar-gambar yang digantung yang dulu-dulu punya. Betul, bagaimana betul. Penyiaran diadakan, dilakukan dan sebagainya. Dan juga penyampai-penyampai pun ada di sana.
1: Ya, insyaAllah lepas ni mungkin sempatlah tengok singgah-singgah sekejap.
0: Ya kan? Ya. Okey. Baik Tuan, sebenarnya pagi ini kita nak berkongsikan berkenaan dengan keselamatan elektrik. Lindungi diri, keluarga dan komuniti. Ini adalah penting. So, memandangkan sekarang ini kalau banyak ataupun ramai daripada antara kita yang mungkin tidak memahami bagaimana keselamatan tu. Sebab biasanya tekan switch saja kan?
1: Betul.
0: Tapi keselamatan dia tidak alert. Okey. Ya. Jadi mungkin mengapakah keselamatan elektrik perlu diberi perhatian serius oleh masyarakat sebenarnya ni Tuan untuk perkongsian kita bersama pagi ini.
1: Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Sabah FM. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak RTM Sabah FM terutamanya kan kerana memberi ruang dan peluang kepada Sabah Electricity kami untuk berkongsi perkara yang amat dekat dengan kita kan seperti Puan DJ maklumkan tadi itu sebenarnya di Sabah Electricity ini kita bercakap dengan voltan yang lebih tinggi. Dia bukan setakat tekan switch ataupun tekan soket di rumah tapi kita berhadapan dengan keselamatan elektrik yang lebih besar lah voltan dia ataupun current dia. So seperti tema kita pada hari ini keselamatan elektrik, lindungi diri, keluarga dan juga community. Sebenarnya dia membawa mesej bahawa keselamatan elektrik ni dia bukan tanggungjawab semata-mata di pihak berkuasa.
0: Iya.
1: Tapi adalah tanggungjawab bersamalah, bukan pihak berkuasa ataupun Sabah Electricity tapi tanggungjawab community itu bersamalah. Kan? Menjawab persoalan tadi itu mengapa keselamatan elektrik perlu diberi perhatian serius oleh masyarakat? Sebab kita perlu sedar yang elektrik ni sebenarnya menjadi sebahagian dalam kehidupan seharian kita. Hari-hari kita guna charge handphone, tengok TV dan sebagainya lah kan. Tapi once kita ataupun sekali kita menggunakan dia tanpa dalam keadaan yang tidak selamat, dalam keadaan berbahaya, terutamanya sekali apabila kita buat aktiviti di luar berhampiran dengan talian atas Sabah Electricity kan. Sebab untuk makluman pendengar juga, di Sabah Electricity punya talian atas ni kita ada dua jenis. Satu yang bertebat, satu lagi tidak bertebat. Jadi yang paling bahaya ni adalah yang tidak bertebat. Nampak kita macam begitu, nampak besi kan? Tapi sebenarnya di dalam tu dia ada arus voltan tinggi. Jadi sekali kita membuat aktiviti-aktiviti berhampiran talian ni, dia bukan sekadar sentuh, tetapi walaupun kita tidak sentuh talian elektrik yang tidak bertebat ni, dia boleh, bukan orang saja boleh melompat, elektrik pun boleh melompat. Apabila dia reach dia punya, kita panggil sebagai safety clearance lah. Dia dalam jarak lebih kurang kalau voltan tinggi 11,000 volt tu lebih kurang dalam 4.57 volt lah. Sebab kenapa elektrik ni dia sangat berbahaya? Sebab dia ada tiga sifat ataupun tiga ciri utama dia. Yang pertama, elektrik ni tidak boleh dilihat, tidak berbunyi dan tidak berbau. Kadang-kadang ada orang tidak faham, tidak ilmu berkaitan dengan elektrik ni, dia pergi test. Kadang-kadang guna tangan. Bila tak begitu siap, pap, rupanya ada elektrik, kena renyatan. So bahayalah. Kadang-kadang kesilapan kecil kan, kita punya kecuaian kecil tu boleh membawa padalah. Sebab elektrik ni dia walaupun dia dalam keadaan yang arus kecil, dalam tahap 30 mA pun dia sudah boleh menyebabkan jantung kita tu berhentilah. So lebih membimbangkan, kadang-kadang satu kemalangan kecil ni boleh memberi kesan kepada mangsa, terutamanya keluarga dan juga sahabat-sahabat yang ditinggalkan lah. Sebab kos emosi itu sebenarnya itu yang susah mau dibayar lah. So apa ni, keselamatan elektrik ni sebenarnya bermula daripada diri kita sendirilah. Apabila kita melindungi diri, kita turut melindungi keluarga dan juga komuniti kita di seluruh Sabah ni lah.
0: Ya, maksudnya jangan dipandang ringan kan tuan, walaupun kita di rumah, saluran pergi ke rumah kita, kita nampak macam selamat, tapi sebenarnya betul, kadang-kadang tidak selamat kan. Okey, baik, seterusnya tuan, apakah bahaya elektrik yang biasa berlaku di kawasan awam kalau kita lihatlah?
1: So biasanya kalau di tempat-tempat awam ni, boleh katakan di mana-mana kain punya kabel ni sentiasa ada. Di mana ada rumah, betul? Disitulah ada kain punya talian, betul kan?
0: Sepanjang jalan pun kita dapat tengok kan?
1: Ya, betul. Ya. Jadi biasanya antara bahaya elektrik yang sentiasa berlaku ni, terutamanya bila di Sabah ni kita banyak gerai-gerai di tepi jalan. Kadang-kadang talian tu pun berdekatan, berhampiran dengan kita punya gerai. Kan, so melakukan aktiviti terlalu dekat dengan talian lah. Macam saya mention tadi, dia ada punya jarak kelegaan kan yang tertentu. Kemudian menyentuh kabel yang jatuh, kadang-kadang kita tidak tahu, mungkin ada ribut ataupun angin kuat kan, kabel SSB ini ataupun sampai LCT ini ditimpa dan jatuh ke tanah. So itu salah satu juga bahaya yang berlaku apabila di kawasan awam. Kemudian salah satu juga yang agak mencabar di Sabah ni, kita berhadapan dengan kawasan-kawasan penempatan yang tidak sah ni lah. So biasanya di situ dia akan mengundang banyak sambungan-sambungan elektrik ni secara tidak sah. Dan dia akan, ataupun aktiviti-aktiviti yang berhampiran dengan terutamanya kerja-kerja lah, melibatkan agensi punya kontraktor, pihak berkuasa tempatan punya kontraktor dan sebagainya. So banyak melakukan, macam kita tengok kalau signboard di tepi jalan pun banyak kan. So itu pun pernah berlaku kemalangan juga. Jadi aktiviti-aktiviti inilah yang biasanya banyak berlakulah di kawasan sekitar kita punya pepasangan.
0: Dan,
1: so orang ramai diingatkan supaya berhati-hatilah apabila mengendalikan, terutamanya apabila kabel-kabel yang didapati kita nampak jatuh tu kan, ataupun berada di kawasan tanah lah.
0: Iya, jadi untuk lebih jelas lagi tuan, apakah yang perlu kita lakukan jika terlihat kabel elektrik tu jatuh atau pepasang yang rosak ini tuan? Sebab kadang-kadang ada yang rasa kalau tiba-tiba tanpa berfikir dia nak bantulah konon kan dan sebagainya. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebenarnya?
1: Ya betul, kita di Malaysia ni, terutamanya di Sabah ni, kita terkenal dengan sifat yang prihatin. Betul kan? Jadi kadang-kadang bila kita tengok ada kabel jatuh, so apa yang perlu kita buat dari segi keselamatannya adalah, paling penting jangan sentuh, kan? Jauhkan diri, sebab kita tidak tahu, mungkin kabel tu sebenarnya masih mengalirkan arus elektrik. Biasanya macam itulah. Jadi apa yang kita perlu buat, hindarkan diri, jangan sentuh, dan juga jangan cuba mengalihkan kabel tu dengan tangan lah, ataupun apa-apa peralatan, terutamanya besi yang boleh mengalirkan elektrik ni lah. So mungkin di apa ni, di persekitaran tu pun mungkin ada budak-budak bermain ataupun orang-orang awam yang lain kan, khususnya kanak-kanak ni. So hindarkan daripada kawasan tersebut. So elektrik ni sebenarnya dia bukan mengalir melalui bahan pengalir macam besi ataupun kabel tu kan. Sebenarnya dia boleh mengalir juga melalui tanah. So kita panggil dia sebagai steady voltage lah. Sebab ada kes-kes juga yang berlaku di Sabah ni yang mengakibatkan haiwan-haiwan ternakan ataupun haiwan-haiwan liar. Sebab bila dia bergerak di atas tanah tu, yang ada kabel jatuh, dia boleh terkena renjatan. So apa yang perlu dibuatkan sebagai seorang awam yang prihatin, kita mohon di Sabah LCT supaya para pendengar supaya segera laporkan kepada pihak Sabah LCT, maklumkan lokasi keadaan tersebut melalui kami punya saluran rasmi lah, biasanya di talian 15444, ataupun melalui apps rasmi Sabah LCT iaitu MySE Plus. Ataupun sekiranya berlaku kecemasan yang boleh mengakibatkan kebakaran, kemalangan ataupun ancaman kepada orang awam di sekitar tu, boleh juga hubungi di talian kecemasan lah.
0: Okey, baik, itu antara nombor yang boleh anda hubungi kalau ada berlakunya kecemasan di kawasan masing-masing. Baik, kita akan sambung lagi selepas ini. Mungkin ada banyak lagi yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan bagaimana SESB sendiri mengurangkan kemalangan dan sebagainya berkenaan dengan elektrik ini. Kita berhibur dulu dengan lagu ini, Semandak Talawa di Sabah FM. Bagus bah.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Okey, baik, Sembang Ekspresi kita sambung lagi untuk keselamatan elektrik, lindungi diri, keluarga dan komuniti bersama dengan Cik Asri dan Isteri Dimain, iaitu Pengurus Besar Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Sabah Electric City. Khususnya tuan, seperti yang kita wawarkan tadi, usaha daripada Sabah Electric City untuk mengurangkan kemalangan elektrik ni, sebab kita dengar sejak akhir-akhir ni tuan, memang ada banyak perkara-perkara yang berlaku jugalah di Sabah sendiri. Ya.
1: Mengikut rekod tahun ini saya telah berlaku 9 kes kemalangan melibatkan orang awam lah. So, 7 daripadanya kemalangan maut. Saya rasa ada viral juga lah di beberapa media sosial kan. So, Sabah Electricity sebenarnya dia, kita mengambil pendekatan yang menyeluruh untuk mengurangkan kes-kes terutamanya melibatkan kemalangan elektrik ni. So, dia merangkumi 3 aspek lah. Yang pertama, aspek teknikal. Yang kedua, pendidikan masyarakat dan juga kerjasama strategik. So, dari sudut teknikal, Sabah Electricity sebenarnya banyak melaksanakan pemeriksaan, penyelenggaraan, pemasangan secara berterusan. So, antara penerbaikan yang diambil ataupun dilaksanakan ialah pemasangan pole dan juga di bracket cover lah, untuk mencegah daripada berlaku aliran arus bocor ke dalam tiang-tiang di Sabah Electricity yang dikenal pasti dan juga di lokasi-lokasi yang berisiko tinggi lah. Kemudian penukaran kabel, macam saya mention tadi kan, ada yang tidak bertebat. So, so penukaran kabel ni kita dalam secara berfasa lah. Berfasa daripada tidak bertebat kepada aerial bundle kabel kita panggil ABC. Kemudian dari sudut kesedaran awam pula, kami banyak melaksanakan taklimat keselamatan elektrik di seluruh Sabah, di kampung-kampung, di sekolah-sekolah, melibatkan agensi-agensi kerajaan, melibatkan juga apa ni pihak berkuasa tempatan. Selain daripada itu, kami juga giat mengedarkan risalah. Kemudian secara maya pula kita ada menerbitkan beberapa video keselamatan untuk tujuan berkongsi pengajaran daripada kejadian-kejadian yang pernah berlaku dan juga supaya masyarakat ni lebih faham apakah risiko dan juga langkah-langkah pencegahan yang betul lah untuk diambil oleh pihak masyarakat. So, insyaAllah pada tahun ini Sabah Electricity terus memperluaskan lagi penyampaian mesej keselamatan ni. Salah satu dia melalui program seperti hari inilah, kita bersama dengan RTM untuk temubual dan juga penerbitan kami punya jingle. Kemudian termasuklah juga penyampaian mesej melalui khutbah Jumaat kan. Dan dalam masa terdekat, untuk makluman para pendengar juga di Sabah FM, Sabah Electricity akan buat penganjuran kempen keselamatan elektrik awam yang akan buat di beberapa lokasi di Sabah ni lah. So, insyaAllah itu akan bermula dalam bulan Oktober nanti. So, pada masa yang sama, kami terus juga bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, terutamanya pihak berkuasa tempatan, sekolah, institusi pendidikan dan juga pemimpin masyarakat lah kan, untuk menyampaikan mesej keselamatan elektrik ni lebih meluas kepada semua orang lah. Sebab kita di Sabah ni banyak kampung kan, lebih kurang macam ibaratnya di Sabah ni lebih kurang satu semenanjung, di kalau di semenanjung lah kan, besar. Jadi cabaran besar. Kita tu terpaksa masuk ke kampung-kampung pedalaman, terpaksa tackle apa ni ladang-ladang. Kita pun banyak ladang-ladang sawit di sini kan. So, itu pun kita salah satu kerjasama dengan pihak Impu OBI lah, salah satu. Dan walau bagaimanapun, usaha Sabah Electricity ini mungkin tidak akan tercapai kalau tidak ada kerjasama daripada masyarakat setempat. So, apa yang paling penting, seperti saya terangkan dalam soalan-soalan sebelum ni, kita kena fahamlah risiko keselamatan elektrik itu macam mana. So, supaya kita menggalakkan aktiviti-aktiviti yang tidak berisiko berhampiran dengan talian Sabah Electricity dan juga melaporkanlah sebarang apa-apa kejanggalan ataupun kerosakan yang berlaku di talian Sabah Electricity. So, sebenarnya matlamat kami, matlamat utama di Sabah Electricity sangat jelas lah. Memang tujuan utama kami adalah untuk mengurangkan seberapa banyak kemalangan elektrik melibatkan orang awam di Sabah inilah. So, memastikan setiap individu dapat pulang ke rumah tu dengan selamat dan dapat berkomuniti ataupun dengan keluarga masing-masing lah.
0: Okey, baik, itu antara yang dapat kita kongsikan pada pagi ini berkenaan dengan keselamatan elektrik, lindungi diri, keluarga dan juga komuniti. Jadi mungkin ada mesej penting sebelum kita berpisah ni tuan, untuk temubual kita pada pagi ini kepada para pendengar kita dan juga masyarakat yang mendengar kita di Sabah FM ketika ini.
1: Okey, seperti saya mention tadi tu, untuk makluman pendengar juga semua, Sabah Electricity akan mengadakan kempen keselamatan elektrik awam Yang mana melalui kempen ini kami akan berkongsi maklumat, kita akan ada buka booth, kemudian kita akan buat aktiviti secara indoor dan juga outdoor lah. Indoor ni maksudnya dalam dewan, ada taklimat keselamatan, kita akan ada buka galeri pameran, so masyarakat boleh berkunjung untuk melihat sendirilah macam mana keadaan pemasangan sabar LCT ini kan, macam mana kita mau menghindar bahaya, risiko, dan juga turut membantu menyampaikan message lah. So kita buat edaran juga risalah-risalah keselamatan. So program ini sebenarnya kita jadualkan bermula 6 Oktober di SICC Kota Kinabalu, diikuti pada 16 Oktober lintasan Diasoka, kemudian 23 Oktober di Tawau, dan juga 4 November di Keningau. So saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjemput lah orang ramai, especially terutamanya khususnya di lintasan Diasoka dan juga Pasar Malam Chester. So ini kita akan buat secara outdoor. So banyak program-program menarik yang akan kita cuba ketengahkan nanti, melibatkan kempen-kempen keselamatan elektrik ni lah. So di situ orang ramai boleh bertanya, kita ada juga anjuran bersama apa ni, kanak-kanak, mungkin ada program-program yang akan kita khaskan, dikebentuk untuk lapisan umur ni lah, bukan setakat orang dewasa, kanak-kanak pun ada. Jadi program ini kita jadualkan bermula 7 malam sehingga 10 malam lah. So kita kalau di tasan di sekolah tu macam biasa lah kan, kita ada satu pasar malam di situ. So kita ambil kesempatan untuk bertemu dengan masyarakat lah, untuk menyampaikan message bahawa Sabah Electricity ini sebenarnya serius menyampaikan ataupun memberi khidmat untuk memberi maklumat kepada orang awam mengenai keselamatan elektrik ni lah. So pelbagai aktiviti nanti kita akan apa ni rancang. Yang paling penting adalah mesej keselamatan tu dapat disampaikan dengan cara mudah dan menarik untuk semua lapisan umur lah. So sebagai penutup, saya ingin menyampaikan di sini bahawa keselamatan elektrik tu ialah tanggungjawab bersama. Dia bukan tanggungjawab Sabah Elektrik semata-mata, bukan tanggungjawab pihak berkuasa. So kemalangan sebenarnya mana, apa-apa kemalangan lah, especially kemalangan elektrik ni sebenarnya kita boleh cegah kalau kita mempunyai pengetahuan, sentiasa berwaspada dan juga tidak mengambil risiko. Dan yang paling penting, kita mempunyai rasa tanggungjawab sebagai seorang masyarakat di Sabah ni lah. So saya tinggalkan dengan 3 perkara. Yang paling penting, jangan sentuh, jangan dekati, dan segera laporkan kepada Sabah Electricity. So insyaAllah satu tindakan berhati-hati mampu menyelamatkan nyawa. So, saya juga mengambil kesempatan, terima kasih sekali lagi kepada pihak RTM, Sabah FM khususnya, atas ruang yang telah diberikan, serta kepada semua pendengar lah yang mengikuti program kita pada pagi ini.
0: Okey, baik, terima kasih sekali lagi Encik Hasrin Alias Rudiman bin Badri, iaitu Pengurus Besar Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Sabah Electric City. Dan semoga dengan apa yang dikongsikan tadi ini memberikan kesedaran kepada kita juga, agar kita sentiasa berwaspada, juga membantu. Sebab kalau sebelah pihak saja, awareness itu tidak akan berjaya sebenarnya. Sebab kita perlu bekerjasama untuk mengurangkan kemalangan elektrik ini. Sebab kadang-kadang kita terbiasa dengan kemalangan di jalan raya. Tapi kalau kemalangan elektrik ini, kita mungkin kurang sedar. Ataupun memang kita ada yang tidak berpengetahuan berkenaan dengan keselamatan apa ni elektrik ni kan tuan. Okey, baik, apapun kepada anda, semoga ini bermanfaat kepada anda, dan juga kita sama-sama menjaga keselamatan kita, melindungi diri, keluarga dan juga komuniti. Bagi anda yang terus mendengar kami di Sabah FM, dengarkan ini daripada Crystal, Seragam Hitam, dengarkan di Sabah FM, bagus sebab

0: jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Bersama DJ Dalin dalam ekspresi Inspirasiku.

0: Darlin menemani anda di Ekspresi Inspirasi ke 10 pagi hingga 2 petang.
1: Okay, baik, 11 pagi untuk jam yang kedua dalam Ekspresi Hashtag Inspirasiku. Anda bertemankan saya dari ketika ini, dan juga terima kasih kepada pendengar kita yang terus menghantarkan ucapan anda dan juga untuk bantu Darlin susun menu playlist kita hari ini dengan lagu pilihan tema hari Isnin adalah lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Terima kasih Nozita. Selamat mendengar Sabah FM. Selamat pagi dan juga selamat berkonti di Darlin. Semoga lancar persiaran. Hendaknya cuaca di Beaufort cerah pagi ini. Minta lagu menu playlist Joget Gadis Melayu Bersyura Berjoget. Kita dibilang wow, pagi-pagi kita berjoget ya. Nanti sekadar mencuba saja untuk hiburan semua. Terima kasih DJ Darlin dari Nozita. Mendengar setia Sabah FM, bagus bahabai. Terima kasih Nozita. Zafira, kita bertugas. Jangan lupa breakfast sudah awal pagi tadi Zafira. Terima kasih kerana setiap hari sudi mengingati kami yang bertugas ini untuk jangan lupakan sarapan pagi sebelum bertugas. Okay, Zafira Zafira hadir dari Sandakan. Hari ini cuaca cerah, tadi pagi hujan renyai. Zafira, request lagu untuk menu playlist Chris Dayanti beratur Aku Wanita Biasa untuk menu playlist hari ini. Artis wanita layan sampai FM, bagus bah bersama DJ Darlin. Baik, terima kasih kembali kepada anda. Dan ini daripada siapa ini ya? Fasha hadir dengan RTM Klik minta lagu menu playlist hari ini. Sehati Sejiwa Selinda. Terima kasih DJ Darlin layan sampai FM. Semoga lancar sampai penghujung siaran Sabah FM terbaik. Baik, terima kasih juga. Tanpa anda siapalah kami kan. Dengan sokongan anda juga kami mampu bersiaran setiap hari. Dan ini dia info untuk kita juga, mungkin kita boleh jadikan sebagai satu pengetahuan juga, di mana Malaysia mendapat lampu hijau dari Indonesia untuk menghantar bantuan bagi membantu memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan seterusnya menjejaskan ruang udara negara jiran termasuk Malaysia. Itulah kita, bila kita berjiran kita akan saling membantu di antara kita. Baik, kita terus dengarkan lagu ini Hakim Rusli.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-POS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: 10 pagi hingga 2 petang, ekspresi inspirasiku.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Pelbagai info menarik, hiburan terkini untuk anda dengarkan. Hanya di Ekspresi Inspirasiku, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sabah FM. Bagus bah.
1: Okay, Sabah FM bagus bahas 11.12 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kita untuk pagi ini, yang baru juga dengar Sabah FM. Okay? Dan juga seterusnya saya ingin bacakan lagi ucapan dari rakan pendengar kita di WhatsApp 019-490-4848 untuk pagi ini daripada ini daripada Aneh. Okay, selamat bertugas dalam ekspresi inspirasiku. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran dan ceria-ceria selalu di samping menjalani tugasan. Aneh hadir dari Sembulan untuk tema hari ini, artis wanita. Aneh request lagu Raja Emma bertajuk Angan-Angan. Semoga angan-angan kita menjadi kenyataan, jangan kita hanya berangan. Okay, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan di Sabah FM, dan juga kita harapkan anda terus ceria pagi ini bersama dengan kami, dengarkan juga lagu-lagu yang diputarkan. Mungkin ada lagu yang terus menggamit kenangan lama anda, dan juga ada lagu yang membuatkan anda rasa teringat seseorang dan sebagainya. Itu adalah dari masing-masing juga. Okay, terima kasih kerana terus setia bersama kami di mana juga anda berada. Dengan mungkin kesibukan pagi ini sedang memasak di dapur, ada yang tengah memasak, buka radio dengar-dengar kita, terima kasih juga. Okay, dan kita harapkan semoga hari ini memberikan satu keceriaan kepada anda. Dan ada ucapan juga di Facebook Sabah FM, Marsa Saleh. Selamat pagi DJ Dalin, selamat pagi, selamat bertugas di ekspresi inspirasiku. Semoga tugas lancar hingga ke penghujung siaran dan dipermudahkan segala urusan dan sihat sejahtera selalu. Terima kasih. Selamat pagi juga sahabat rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih Dalin. Kalau ada peluang menu playlist Kau Yang Merubah Segalanya, Fauziah Latif. Terima kasih. Itu dia untuk anda. Nanti kita dengarkan mana susunan menu playlist kita untuk hari ini. Sabar dulu ya, satu tengah hari hingga jam 2 petang kita akan dengarkan menu playlist yang kita susun, yang anda bantu Dalin susun untuk hari ini. Ini dia Die With A Smile.

0: bersama Darlene di Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hatiku.
2: Okey, baik, pandai-pandailah kita memilih kawan ya. Mana kawan yang kita boleh ikut, mana kawan yang kita boleh jadikan kawan, bukan jadi lawan dan juga bukan kawan makan kawan. Nah, 11.23 minit pagi. Apapun juga untuk kita kongsikan, di mana tahniah untuk Malaysia atas kejayaan cemerlang sebagai pengerusi AHMM ke-17 dan merupakan satu kebanggaan buat negara. Pencapaian kita di Kuala Lumpur merangkumi satu tema yang menyatukan semua, satu agenda baru AHMM SHA 2026-2030 yang diterajui Malaysia dan satu garis masa jelas untuk pengoperasian ACPHEED dan dua rakan strategik baru Jepun dan Amerika Syarikat yang diformalisasikan. Kepimpinan Malaysia telah menetapkan penda aras baru bagi diplomasi kesihatan serantau. Syabas untuk KKM. Ha, ini adalah satu pencapaian baru kepada Malaysia sebagai pengerusi AHMM 17 yang membawa tema Healthy Asian Together Towards Equitable Future Ready Health System. Dan juga satu agenda, iaitu Malaysia telah menerajui semakan agenda kesihatan ASEAN terdahulu dan memimpin pembentukan AHHA 2026-2030 baru yang lebih berfokus sebagai pelan 7 kesihatan serantau bagi tempoh 5 tahun dan satu garis masa juga di mana penubuhan perjanjian ke arah pengoperasian ACPHEED kini mempunyai garis masa yang lebih jelas. Dan dua rakan strategik yang baru, iaitu kerjasama kesihatan bersama Jepun dan Amerika Syarikat, diformalisasikan buat kali pertama. Itu dia untuk kita banggakan sebagai rakyat Malaysia, pencapaian Malaysia sebagai pengerusi AHMM 17. Ha, jadi banggalah kita ya dengan pelbagai pencapaian dari masa ke semasa. Malaysia terus dikenali di dunia. Dan seterusnya, terima kasih Dia Alicia lagi, dan semoga sentiasa sehat juga, ceria mendengar Sabah FM di Kota Marudu, cuaca cerah. Ha, dan salam ekspresi inspirasiku dan lagu One Bonus Bossa Nova. Terima kasih DJ Dalin, sentiasa layan Sabah FM, bagus bah. Baik, terima kasih kembali kepada anda yang terus setia mendengar kami. Dengan juga walaupun kesibukan aktiviti harian, radio menemani anda di mana jua, dalam pemanduan anda ataupun sedang memasak di dapur, tidak kurang juga yang sedang bertugas boleh dengar melalui RTM klik. Kita dapat didengari di mana jua dan seterusnya, beribu dengan kami di Sabah FM, bagus bah.

pelbagai info menarik, hiburan terkini untuk anda dengarkan. Hanya di Ekspresi Inspirasiku. Sabah FM, bagus bah.

Lagi itu dia Fitnah, lagu yang dinyanyikan oleh Aurora Salwa. Okay, 11.37 minit pagi. Terima kasih. Ketawa si Sabri sana kan dia bilang saya tersasul. Awas kau. Dan Aman Han, okay, dia bilang selamat bertugas di Konti dari sini Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di pagi yang redupnya. Oh, redup di sana. Semoga janganlah hujannya. Kalau hujan pun okey juga dengan keadaan jerebu sekarang kan. Daun terap di atas dulang, anak udang mati di tuba. Wow, kenapa tuba anak udang? Dalam kitab ada terlarang perbuatan haram, jangan dicuba. Okey, terima kasih buat DJ. Jaga diri, hiasi peribadi. Ingat pesan, jangan nakal-nakal. Wow, dia pesan lagi dengan nakal-nakal. Dia bilang, bila masa saya nakal ni? Ada. Amanah lagu playlist Ara Johari Paku. Terima kasih. Okey, nanti saya ingat-ingat juga lah pesanan tu. Jangan nakal-nakal. Okey, setiap nakal. Okay, dan juga Marsha Saleh, terima kasih untuk anda terus pendengar Sabah FM. Semoga tugasan lancar hingga penghujung siaran dan dipermudahkan segala urusan. Sihat sejahtera selalu. Menu playlist kau merubah segalanya kalau ada peluang. Terima kasih DJ yang bertugas. Terima kasih kembali. Cuaca cerah biarpun masih ada jerebunya. Yang kita harapkan juga anda jaga kesihatan masing-masing. Jangan lupa walaupun hujan lebat 2-3 hari yang lalu, tiba-tiba rasa oh jerebu tiada sudah. Okey, bolehlah buat begini-begini aktiviti dan sebagainya. Tengok dulu, tengok jerebu kembali lagi. Dia macam tidak boleh move on, dia balik lagi. Apapun untuk anda, terus jaga kesihatan, terus dengar kami di Sabah FM. Semoga anda terus sihat dan juga ceria mendengar kami di Sabah FM. Family ini untuk anda, mungkin mengimbas kenangan lama anda kehadiran.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Timmy Thomas, Dying Inside to Hold You untuk anda. Suara Tribun dengan lagu telah pun diputarkan 11:48 pagi. Selamat pagi sekali lagi kepada anda yang baru saja mengikuti siaran di Sabah FM. Dan anda juga ingin kongsikan anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16, kelas 16 kembali lagi. Jadi untuk anda, saksikan malam kemuncak pertarungan bakat-bakat terbaik Sabah yang bakal beraksi di atas satu pentas megah. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kelas 16 kali ini? Jadi anda jangan lupa datanglah beramai-ramai pada 26 September 2026 di Sabtu, bermula pada jam 8:30 malam bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang untuk menyokong penyanyi kegemaran anda. Dan masuk adalah sebenarnya percuma, jangan risau, okay? Masuk adalah percuma. Dan juga RTM Sabah, iaitu Sabah FM, Sandakan FM, Keningau FM, Tau FM sentiasa menjadi pilihan anda juga. Sabah V Good untuk anda ikuti. Dengar kami di mana jua anda berada. Terus berhibur bersama kami, Anwar Kaucha, Selingkuh.

0: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
1: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
0: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

Okay, baik, Sabah FM, dan untuk jam yang ketiga, dan terima kasih kepada anda terus setia mendengar kami di Sabah FM, dan juga untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur pada pukul 12.11 minit tengah hari nanti bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menguruskan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Riku.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Okey, baik, Sabah FM, bagus banget untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di mana jua anda berada. 12.35 minit tengah hari, selamat tengah hari dan juga selamat anda menikmati makan tengah hari anda ketika ini. Dan kita harapkan anda supaya terus juga mendengar kami walaupun di mana jua anda berada, perjalanan ataupun setengah bertugas, makan-makan, masak-masak dan sebagainya. Dan kita juga akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga info yang kami kongsikan dari masa ke semasa. Terima kasih untuk anda dan terus mendengar Sabah FM. Richard Joseph dari Kampung Bundung Tuaran. Selamat mendengar Sabah FM. Apa khabar DJ? Saya baik saja, sihat juga. Semoga dimudahkan segalanya dan happy birthday buat Delia Lia di Tuaran kepada kawan-kawan di Facebook. Semoga berpanjangan usia, umur panjang, sihat-sihat selalu, senyum selalu. Terima kasih DJ Dalin. Salam setia. Dan untuk lagu menu playlist katanya, teman tapi mesra, ratu hiburan kita semua. Terima kasih DJ Baik. Terima kasih kembali untuk anda terus dengar kami. Lidah Iklim, bukan aku tak sudi.

jangan buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.

Baik, dilema nyanyian Nora dan juga Vince untuk ada 12.48 dan minit tengah hari. Terima kasih ya untuk yang juga bersama dengan Dalin di live TikTok My Sabah FM. Terima kasih kerana juga ikuti kami di mana juga kami bersiaran sebanding di RTM Click di Facebook ataupun melalui frekuensi masing-masing. Dan juga untuk info kita bersama, program anak kita PAK terus memantapkan kemahiran literasi dan numerasi 3M murid sekolah rendah, di mana hasil sokongan intervensi khas dan latihan lebih 4,600 guru, iaitu 57% murid pemulihan berjaya kembali ke kelas arus perdana sehingga Disember 2025. Dan juga inisiatif ini memberi manfaat kepada 53,252 murid di 1,288 sekolah merangkumi Johor, Perak, Selangor, Kelantan, Kedah, Sabah dan Sarawak demi memastikan tiada anak-anak yang ketinggalan. Di mana sokongan program merangkumi 179 pembantu guru di 418 sekolah di Kelantan, Perak dan Kedah. Dan seterusnya 95,000 modul khas 3M dicetak untuk kegunaan murid dan juga 465,565 geran kecil untuk 178 guru sekolah di Johor, melibatkan iaitu seperti yang saya warakan tadi, Johor, Perak, Selangor, Kelantan, Kedah, Sabah dan Sarawak. Satu program yang memperkasa literasi dan numerasi, program anak kita PAK, PAK, okay? Pelaksanaan program intervensi literasi dan numerasi, latihan dan pembangunan kompetensi guru, sokongan alat bantu mengajar serta geran kecil bagi inisiatif sekolah. Jadi ini adalah objektifnya untuk meningkatkan kemahiran literasi dan numerasi murid sekolah rendah agar mencapai penguasaan asas. Jadi salah satu program yang begitu menggalakkan dan juga memastikan setiap anak-anak tidak ketinggalan dalam pendidikan mereka. Dan juga terima kasih sekali lagi yang menghantarkan ucapan anda juga di Facebook Sabah FM. Kalau yang belum lagi like My Sabah FM, like lah Facebook Sabah FM. Jadi terima kasih Aram Aram, selamat berkhidmat DJ Dalin, semoga baik saja. Ya, saya baik-baik saja. Dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan memberi ucapan salam ceria dalam kemesraan buat semua pendengar setia. Meminta lagu Dalin, patah hati dendangan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Terima kasih, salam bersiaran dan juga selamat mendengar Sabah FM. Mama Yusuf juga terima kasih, semoga anda terus sihat ceria selalu. Kamarul Zinizam, selamat mendengar Sabah FM. Dan seterusnya Siniah Ganti dah bagi love, mini love dekat saya di sini di Facebook. Dan juga James Pengiran, selamat mendengar Sabah FM. Hani Mahani, lagu pilihan wanita hari ini Rahimah Rahim, Gadis dan Bunga, untuk hiburan semua yang mengenaliku. Terima kasih Dalin. Baik, terima kasih kembali. Tepat jam 1 tengah hari nanti kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Terus dengarkan daripada Ella, Bayangan untuk anda di Sabah FM. Bagus bah.

0: Sia.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami.
2: Hello, hello.
1: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

Baik, ekspresi hashtag inspirasiku Sabah FM Bagus Bahasa 1.14 Mei tengah hari untuk anda yang terus dia mendengar kami di Sabah FM. Dan juga kita nak juga wawarkan kepada anda, sekarang ini adalah masa untuk menu playlist kita selama 1 jam daripada jam 1 tengah hari hingga jam 2 petang. Menu playlist kita hari ini, tema dia adalah lagu daripada penyanyi wanita. Wanita. Okay. Dan sebelum itu, nak kongsikan bersama dengan anda FOMO. Mungkin anda yang tidak tahu apa itu FOMO, apabila takut ketinggalan menguasai kehidupan digital. Pernahkah kita juga membuka media sosial kita ni kan? Macam apalah FB ke, Titi ke, media sosial hanya untuk melihat satu atau dua hantaran, tetapi akhirnya kita lebih menghabiskan masa berpuluh-puluh minit menatal kandungan kehidupan orang lain. Nah, macam kalau saya bilang mencubuk-cubuk lah tu kan. Cubuk-cubuk orang punya apa ni, media sosial orang, account orang, nak tengok macam mana, melihat rakan bercuti, menghadiri konsert, mencapai kejayaan dalam kerjaya. Ada juga yang ada post pasal kehidupan, perkahwinan atau sekadar menikmati kehidupan yang kelihatan sempurna di media sosial untuk mencetuskan satu perasaan yang semakin biasa dalam kehidupan moden kita, iaitu dia panggil fear of missing out atau FOMO. Fear of missing out atau FOMO. Dan ini merupakan juga salah satu daripada yang biasa kita lakukan rasanya, yang suka kita buat dalam kehidupan kita, suka-suka buka, tapi kita tidak post untuk di kita punya akaun sendiri. Kita lebih banyak tengok orang lain punya kemas kini akaun dorang, apa kehidupan dorang buat dan sebagainya. Okay, itu dia. Jadi fear of missing out ataupun FOMO. Baik, untuk menu playlist kita untuk jam yang terakhir ini, okay, kita putarkan lagu daripada Shima, Kepangkuanmu. Duhai.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Assalamualaikum. Hey hey, saya Suri dari Singapura. Jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Memikirkan kenangan ditinggalkan semua.
2: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang

0: Bagus Ba.
1: Okay, baik, sahabat FM Bagus Ba dan juga masih lagi dalam ruangan ekspresi hashtag inspirasiku dan juga untuk jam yang terakhir ini kita dalam pilihan tema lagu yang juga dibantu oleh pendengar kita untuk susun playlist lagu kita untuk menu playlist kita dengan tema pada hari ini, hari Isnin, adalah lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Ha, terima kasih untuk yang masih lagi ada live bersama dengan Dalin di TikTok My Sabah FM. Dan seterusnya untuk hari ini juga kita tahu ada dua sebenarnya, iaitu hari ini adalah hari menyambut Hari Keamanan Sedunia 21 September dan juga Hari Alzheimer Sedunia. Ada dua, okay. Di mana Hari Alzheimer Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang penyakit Alzheimer, sejenis penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan penyusutan sel saraf otak secara progresif. Dan antara gejala utama ialah kemerosotan daya ingatan, khususnya terhadap perkara yang baru berlaku. Lepas itu kesukaran melaksanakan tugasan harian yang biasa dilakukan, dan juga perubahan emosi, tingkah laku atau personality. Jadi amalan gaya hidup sehat dapat membantu mengurangkan risiko manakala warga emas digalakkan mendapatkan pemeriksaan kesihatan jika menunjukkan tanda awal. Itu dia Hari Alzheimer Sedunia disambut pada hari ini 21 September 2026. Begitu juga dengan Hari Keamanan Sedunia juga disambut pada hari ini 21 September 2026. Semoga kita terus juga sentiasa hidup dalam aman damai dengan berbilang kaum dan juga agama. Di mana juga kita berada, pastinya kita ingin hidup dalam keadaan yang sejahtera selalu. Dan kita harusnya menghargai keamanan yang telah pun sekian lama kita kecapi, dan ia akan terus menjadi sebuah matlamat yang kita bina bersama dengan saling menghormati, salah satunya memahami perbezaan antara kita dan juga memperkukuhkan perpaduan di kalangan kita. Pelbagai juga apa ni program yang diadakan bagi mengetengahkan lagi, bagi memantapkan lagi hubungan sesama kita untuk saling menghormati, saling memahami perbezaan kita yang hidup dengan pelbagai agama dan juga berbilang kaum. Okay, dan seterusnya, jangan lupa kita terus dengar lagu susunan playlist, menu playlist kita hari ini. Angan-angan.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Ekspresi hashtag inspirasiku baik. Nampaknya sampai di sini dulu Dalin menemani anda untuk ruangan ekspresi hashtag inspirasiku hari ini 21 September 2026. Dan pastinya bangam lah tu selepas ini anda akan ditemani dengan tugas saya DJ Nodi akan bersama dengan anda dari jam 2 petang hingga jam 6 petang nanti. Bangam lah tu, janji dengar. Terima kasih semua yang terus setia mendengarkan di Sabah FM dan juga live di TV bersama dengan Dalin. TikTok My Sabah FM, like-like dan anda boleh komen di sana juga dengan juga ada di Facebook dan RTM Klik boleh anda ikuti untuk dengar kami di mana juga anda. Semoga hari ini terus menyajikan yang terbaik kepada anda. Kita jumpa lagi, bye.

0: kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Ya, sahabat FM Bagus Bah, terima kasih untuk anda semua. Dan pastinya untuk Bah Ngam lah tu edisi hari ini, hari Isnin 21 September 2026.
1: Ya, okay lah. Bersama dengan Nodi dan Kak Lang.
0: Wow, terima kasih Kak Lang.
1: Tadi jingle pun tahu sudah.
0: Terima kasih Kak Lang. Ya. Karena bersama dengan Nodi untuk petang ini.
1: Tengok gambar kita semat tu. Macam orang koprat. Kalau kamu tengok di Facebook sahabat FM, betul-betul Kak Lang sama Nodi macam wanita dan lelaki koprat.
0: Saya mau gunting rambut gini lah nanti.
1: Setuju.
0: Kamu lah?
1: Setuju.
0: Kasih pendek lah kan.
1: Iya. Saya mau cari dulu rantai begini.
0: Wow,
1: nanti.
0: Mutiara begitu.
1: Okay. Mutiara gitu.
0: Alright, Bahagam lah tuh. Macam biasa, macam tidak biasa, kita ada belajar bahasa etnik untuk satu jam yang pertama.
1: Okay. Jadi macam biasa, senang jalan Nodi.
0: Okay.
1: Tidak payahlah susahan. Kita belit-belit, aku punya lidah. Jadi seperti kacang lupakan kulit, kita
0: seperti
1: punya bahasa
0: kacang,
1: etnik.
0: Kacang lupakan kulit. Ini kira macam apa ni?
1: Lupa diri.
0: Masalah, kan?
1: Lupa dirilah.
0: Lupa diri.
1: Sudah ditolong, dah ingat lagi. Jadi seperti kacang lupakan kulit. Jadi itu kita punya bahasa etnik hari ini. Kamu komen-komen di Facebook. Hantar juga ke WhatsApp kami, voice note dialu-alukan.
0: Betul.
1: Nanti kami bacakan.
0: Okey, jadi sambil kita tunggu dong punya komen-komen semua, respon semua, kita dengar dulu lagu daripada Sweli, Jomo Ampun.
1: Yes, sampai FM.
0: Bagus banget.

0: Okay. Macam kacang lupakan kulit.
1: Oh. Bagus begitu ya, Nodi.
0: Oh, betul.
1: Ya, tapi aku mau belajar juga lah. Mana tu nanti kau lupa diri, aku mau cakap sama kau. Dalam bahasa dusun.
0: Wah, tahu orang tu menang nanti kan.
1: Okay, Siti Apsah. Kita mulakan dengan Siti Apsah. Bisa ya, Bofer. Macam dah kasang, nak ingau dah kulit.
0: Nak ingau, ah.
1: Nak ingau tu lupa.
0: Yes, apa, just like peanut. Macam kasang saya.
1: Tak ingau dah. Tak ingau. Begitulah tu. Tak peduli.
0: Masam dah kasang, nak ingau dah kulit.
1: Nak ingau dah kulit.
0: Bila dah si Asnan Nawa, dia bilang, papadai cang goreng. Kacang goreng kan dia bilang itu? papadai cang goreng, nak lupa Iwilina.
1: Cang goreng ya?
0: Cang goreng, ah.
1: Seperti kacang. Mana kacangnya tadi?
0: Cang goreng itu.
1: Oh, itulah tu cang goreng.
0: Papadai cang goreng, nak lupa Iwilina.
1: Nak lupa Iwilina, papadai. Iwilina tu kulit.
0: Okay.
1: Si Norzita bisa bopet. Sama dah kasang, ningawan dah kulit.
0: Ningawan dah kulit.
1: Sama dah kasang, ningawan dah kulit.
0: Okay.
1: Baik, kita ada lagi voice note si Emma. Macam biasa, kita dengar.
2: Assalamualaikum, Deji Kalan.
1: Ya, Waalaikumsalam.
2: Petang.
1: Iya.
2: Etek misi bopet. Seperti kasang nak ingau dah kongkongnya.
1: Oh.
2: Mungkin DJ. Bye.
0: Kongkong, ah?
1: Kongkong.
0: Oh, kulit ni kongkong.
1: Oh, seperti Masai dah ke ingau kongkong.
0: Kongkong ku melecur.
1: Kesian. Tapi putih kongkong.
0: Putih kongkong.
1: Putih kulit.
0: Putih kulitnya. Okay. Alright, lepas kita kasih baca lagi. Kamu boleh lagi terus komen-komen. Belajar bahasa etnik seperti kacang lupakan kulit.
1: Iya, Sabah FM.
0: Bagus banget. Kita dengar lagu daripada Ajoy Lin, Osoy Kiarala.
1: Iya.

0: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Bah, bah, bah, bah. Ngam lah tu.

0: Yap, janji dengar Bahengam Melatu sekarang pukul 2.26 minit petang.
1: Baik, mari kita sambung kita punya kelas. Seperti kacang lupakan kulit.
0: Okey.
1: Sisu. Su ni biasanya bahasa apa?
0: Bahasa dusun.
1: Dusun ke tu? Okey. Miagal.kasang. Calling.kulit.
0: Calling.kulit.
1: Ya kan?
0: Calling. Who is this?
1: Your girlfriend.
0: Yeah. Okay, lagi kita ada psikologiau. Irat do kasang, mogoling do kungkung.
1: Kungkung. Dia macam si Emma tadi kan, kungkung juga.
0: Betul.
1: Dusun norokot-rokot ya.
0: Okay.
1: Kungkung. Okay, kung-kung. Kita tengok di Facebook pula. Dariah Sinsang, Kadazan Pinampang.
0: Okay.
1: Miaga kasang. Nohivan Kuhit.
0: Nohivan Kuhit. Okey, betul betul.
1: Adakah kau ingat?
0: Nohivan tu dia macam melupakan lah.
1: Okay.
0: Lagi kita si Wodit, Miagal do kasang, Koling do kungkung.
1: Bahasa dusun. Kungkung tu kulit rupanya. Nah, Suhalia Lila. Bahasa Idaan ataupun segama lah dia bilang kan. Dogot kacang aliwat kulit.
0: Aliwat kulit.
1: Dogok. Dogok seperti kacang.
0: Dogot kalang seperti kalang.
1: Mengingat dulu, mengingat. Lambat betul, lembab.
0: Lagi.
1: Satu lagi lah si Azini.
0: Ini Dusun Kundasang dia bilang miagal do kasang no calling do kulit.
1: No calling. No calling. Tiada panggilan.
0: Tiada panggilan. Ada-ada aja. Okey, kamu boleh lihat terus komen-komen lepas ini. Saya kasih baca. Kita ada lagu daripada Dan Bisa dan juga Ras. PL.
1: Iya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Ya, Sabah FM bagus sebab terima kasih yang terus bersama kami dan cerita kita untuk ini petang belajar bahasa etnik.
1: Seperti kacang lupakan kulit. Kita ada si Stanislaus.
0: Okay.
1: Tadi bilang kawan kita si Ismaili kan?
0: Yang calling.
1: No calling tadi. Kami tu baca saja. Saya pernah type begitu. No calling. Rupanya
0: double
1: no
0: O.
1: No calling. Ya, ada kawan saya orang dusun sini pun tidak boleh membantu.
2: Dia kan campur-campur sudah.
1: Tidak boleh membantu.
0: Kita ada si ini.
1: Stanislaus dulu.
0: Stanislaus. Dia bilang bagal kasang kolihu do kulit. Terus dusun sini ulu papar.
1: Okay. Si Ainin miagal kacang calling.
0: Calling.
1: Kita marah lagi nanti. Calling, calling dah kulit.
0: Calling dah kulit.
1: Calling, okay.
0: Lagi kita ada si Azizul. Ini dalam bajau sama KB. Dia bilang dokon kasang ngelupok kulit.
1: Ngelupok kulit.
0: Dokon tu seperti lah.
1: Lupakan tu ngelepok.
0: Ngelupok.
1: Ngelupok kulit tu sama jugalah kulit.
0: Betul.
1: Si Ezwin Murut Keningau. Dia bilang koson kasang nakalimuh kulit. Kau ini kosong kasang nakalimuh kulit.
0: Okay. Lagi kita ada
1: Abdul As.
0: Kalau orang kampung sini England dia bilang ngamsud itu.
1: Sudah. Tapi nak ni mana sudah hilang. Hilang Dudi.
0: Okay.
1: Si Irat lah.
0: Si Irat. Si Lisa. Irat kasang No calling.
1: Nah, tengok aku kulit. Lagi ajar orang dusun. No calling.
0: Okay, terima kasih. Kamu lagi terus komen-komen. Musikan yang terakhir nanti kita akan kasih baca lagi. Kalau ada lagi yang singgah, right? Kita ada lagu ini, Maximus Jumi, Semarakan Harapan.
1: Sabar FM.
0: Bagus banget.

0: Abah Ngam Latu.
1: Abah Ngam Latu, lagu tadi Gambal Nuh dia bilang. Lagu daripada
2: Gambal
1: si Uyuk.
2: Gambal Nuh ya.
1: Gambar kau itu.
2: Okey lah, jadi kita ke pusingan yang terakhir lah. Ada juga lah Nudi beberapa lagi.
1: Okey.
2: Oh, si lupa tampak emoji si Udit tadi tu. Marah.
1: Marah dia ni.
2: Dia marah kacang lupakan kulit
1: oh,
2: tu.
1: Oh, ya. Jangan begitu dia bilang. Dah bagus itu.
2: Dah bagus. Okey, si Syarayal.
1: Okey.
2: Bisa ya dia bilang.
1: Okey, macam kacang nak ingau dah kulit.
2: Nak ingau dah kulit. Siaran pula. Kejap.
1: Sungai Segama. Ngot kacang akiliwagnong kulit.
2: Padahal dia hidup senang. Sekarang kawan yang tolong, tapi sekarang macam tiada orang yang dia kenal. Sila sambung. Padahal Romo Alun Asenang Kemun Ayo Indi Bernibang. Suga Kemon Ngot Penakai Ulun Indi Romo Ake Pandu.
1: Oh, gitulah kan. Padahal dia hidup sekarang kawan yang tolong. Tapi sekarang macam tiada orang yang dia kenal.
2: Sekarang kan Aran kepingin saya mau dengar oh, macam mana Sungai Segama ni.
1: Betul.
2: Sebab kalau kami baca dia macam agak terbelit-belit.
1: Betul.
2: Lidah kan ni.
1: Jadi kita tahu lah.
2: Tapi kalau dia mungkin orang yang bahasa ada orang yang sendiri mungkin dia punya lenggo bunyi-bunyi dia lagi
1: betul.
2: Sedap lah kan.
1: Kita ni lidah dusun sikit.
2: Okey, jadi itulah yang kita bersama hari ini seperti kacang lupakan kulit dalam kelas bahasa etnik.
1: Betul.
2: Terima kasih banyak-banyak. Okay. Lepas ni macam biasa tajuk sembang santai.
1: Betul. Okey, jom kita dengarkan lagu ini. Lagu ini juga merupakan lagu yang akan dipertandingkan dalam anugerah juara lagu carta lagu artis Sabah musim yang ke-16.
2: Tadi sudah ada kita mainkan lagu si
1: Maximus.
2: Apa tadi itu si Maximus? Semarakan harapan.
1: Yang ada ini juga lagu daripada si Philip Agus Memory. Lepas pembuka tirai tadi lagu daripada si Dangmar
2: Mawar Merekah. Yang ini lagu siapa?
1: Lagu daripada Reynold Guntabit Lumangat Aku Dika.

0: Sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan pastinya juga untuk jam yang kedua kita ada topik santai lah.
1: Masih lagi besar kacang loh.
0: Hai, itulah betul kan.
1: Yeah. Tadi kan kacang merupakan kulit. Ini kali kita mau tanya di orang pula. Kamu suka kacang rebus kah atau kacang goreng?
0: Oh.
1: Mana pilihan kamu? Kenapa?
0: Oh betul. Kalau kacang rebus dia, kan dia lembut dan senang untuk dikunyah-kunyah. Lepas itu dia ada rasa apa nih? Kacang rebus.
1: Kacang rebus. Aku pun memang pilihan utama kacang rebus juga lah. Oh, ini memang sedap nih. Sekarang kalau kita beli yang sudah berebus, satu kaut RM5 sudah. Dulu RM3.
0: Yang berebus lah.
1: Ya, yang sudah siap.
0: Itulah kalau yang. Tapi kalau kita macam beli di pasar yang masih mentah.
1: Merebusnya bukan sekejap.
0: Berapa lama mau rebus?
1: Lama kacang? Nodi, berjam.
0: Sebab saya tahu dia yang memang tukang makan sih lah.
1: Lama, itulah berjam, bagus lagi beli yang sudah ready lah.
0: Kalau goreng sekejap ya lah kan.
1: Kalau goreng ya lah.
0: Dia buka. Ya, sebab yang goreng ini kan jenis yang sudah kena buka kulit itu.
1: Ya, cuma itulah kadang-kadang ada orang dia mau makan kacang goreng. Yalah kan bergoreng, tinggi minyaknya. Balik-balik makan satu plastik sudah berapa banyak. Jadi kacang rebus aja lah.
0: Lepas dia punya kulit-kulit itu kan kalau digoreng itu kan jadi macam pengen buka lagi kalau ada yang mau buka. Tapi ada yang
1: juga,
0: makan terus.
1: Ada yang makan terus, saya makan terus aja lah, sedap juga tuh.
0: Jadi kalau kalian kacang rebus.
1: Kacang rebus. Saya suka tuh beli. Kalau mau merebus itulah saya cakap mau berjam-jam kita masak. Kecuali kalau ada periuk tekanan tinggi bolehlah.
0: Memang berjam-jam.
1: Mau beli lagi, mau cuci lagi, bersih lagi tanah dia. Banyak kerja.
0: Okay lah,
1: kalau kamu macam mana? Kamu pilih yang mana? Kacang rebus kah atau kacang goreng pilihan kamu?
0: Dan kenapa kamu pilih?
1: Kenapa?
0: Itu.
1: Kalau aku sebab malas mau anu.
0: Tapi kalau dia campur nasi lemak, kacang rebus okay ya?
1: Tiba-tiba lagi. Sejaknya aku pikir ya. Ya, tak pernah orang buat kan, Odi?
0: Pernah tahu kan?
1: Kita juga inovasi.
0: Inovasi. Ya lah macam nasi lemak kan orang akan letak kacang goreng semua.
1: Selalunya
0: begitu.
1: Kacang goreng. Pernah saya terbaca di Tunodi, nasi lemak makanan diet yang sesuai.
0: Wow.
1: Sebab dia lengkap.
0: Oh, lengkap.
1: Ada ikan bilis, ada kacang, ada telur.
0: Ikan bilis itu cendak boleh lah.
1: Nasi. Itu kau, orang lain boleh.
0: Alright. Kamu boleh terus komen-komen lepas ini kita kasih baca, okay? Dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 21 September 2026 pada pukul 3.19 menit petang nanti.
1: Bersama dengan kami di Sabah FM.
0: Bagus banget.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh kerana itu ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer, Rusdi Shah. Dan penulis lirik, Black.
2: Biarlah semua cinta kita.
1: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik, Maximus J.
3: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
1: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik, Edwan Abo.
4: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
1: Lumangad Okudika, Rinal Guntabid. Komposer dan penulis lirik, Rinal Guntabid.
5: Tuhan, jangan biarku merasa, rasa sakitnya seperti.
1: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
6: Kau hadir saat ku mencari.
1: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
7: Memori yang bersama kita raih.
1: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
8: Bibir tersenyum namun hati menangis.
1: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir. Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
6: Kau hadir saat ku mencari.
1: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
9: Lima, Hari Lagi.

0: Lagu daripada Queen Era, Mungkin Hari Esok.
1: Nah, itu juga adalah antara lagu yang bakal bertanding hari Sabtu ini.
0: Betul, okay, untuk carta lagu artis Sabah musim yang ke-16.
1: Ya, kita tunggulah di TV pun sekarang di menerusi kami by ini. Yep. Juga antara finalis, yaitu Renal Guntabit.
0: Betul, ada lagunya juga si Mixius, dan ada juga Rusdi Shah sebentar
1: sekarang,
0: tadi.
1: Sekarang Ray sedang menyanyikan lagu dia, Bangat Okudika.
0: Betul, okay. Apapun good luck, selamat berjaya untuk 10 finalis yang akan bertanding nanti.
1: Cuba sekejap kita tengok balik senarai yang apa ini final nanti. Contoh macam si Rusdi Shah,
0: okay,
1: Bukan Milikmu.
0: Betul, Semarakkan Harapan si Mixius,
1: Mixius.
0: Lepas tu si Kahira, lagunya Berhaju
1: Bahagia Tanpamu. Lumangat Okudika. Lepas tu siapa lagi? Moses
0: Ryan. Yang satu
1: Queen Era, Mungkin Hari Esok. Si
0: Adli Nicholas,
1: Bintang Menemani Bulan. Si Felix Memory.
0: Felix Agus Memory. Dan Mareza, Mawar Merekah. Dan lagu Las,
1: Hati Bukan Mata. Itu kan lagu dia,
0: Hati Bukan Mata. Narcissus.
1: Tahniah Justin untuk kamu semua. Mudah-mudahan ada yang manis-manis lah.
0: Betul.
1: Kalau menang soal kedua, yang penting sudah sampai top 10 lah.
0: Betul, okay. Alright, apapun jangan lupa untuk terus komen-komen cerita kita untuk ini petang, mengenai dengan kacang.
1: Ada kacang panjang, ada kacang pendek.
0: Kan cerita pasal kacang rebus ataupun kacang goreng.
1: Goreng, pilihan kamu. Macam mana kita baca satu atau macam mana? Satulah si Emma. Dia bilang kacang rebus.
0: Kenapa?
1: Dan juga kacang yang tiada kulit. Dia suka campur biris. Tapi tak boleh selalulah makan yang bergoreng ni, dia bilang, sebab berminyak.
0: Dulu-dulu kan cakap, jangan kau kuat makan kacang, nanti berjerawat nanti kau di situ, dia bilang.
1: Kau rasa betul ke tidak?
0: Tak tahu lah. Dulu saya kuat makan kacang. Ada juga jerawatnya juga.
1: Tapi alah, kadang-kadang apa ni, ikut badan juga lah makan.
0: Betul.
1: Ada orang dia nak makan kacang, berjerawat juga.
0: Betul
1: kan?
0: Hormon dia bilang.
1: Hormon.
0: Okey, kami tunggu lagi kami punya respon lepas ini kasih baca. Kita ada lagu. Ini lagu daripada si Narcissus, Justin, Hati Bukan Mata.
1: Baik, kita dengarkan bersama
0: Sama FM.
1: Bagus bang.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
1: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy dan Sabah.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan.

0: Okey, Sabah FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Yeah. Dan sekarang pukul 47 minit petang.
1: Ah, 47 minit petang. Okay. Ya. Aduh, aku sebenarnya kan, Nudi. Tadi aku ni dah lapar ni sebenarnya. Hmm. Tapi bila aku ternampak gambar di antara Nur Zita ni, lapar pula aku balik.
0: Oi.
1: Punya sedap.
0: Umi Jojo.
1: Okay. Kena iklan lagi, Bo. Boleh nanti pergi Biz On Air. Kan, betul. Kita cadangkan kepada penerbitnya. Betul. Apapun sebenarnya dia mau komen pasal tajuk kita ni hari. Dia bilang kacang rebus, kacang goreng. Dia pilih dua-dualah. Kacang rebus atau kacang goreng. Apa tu? Aku pilih dua-dualah, kacang rebus dan kacang goreng. Bukan tu saja, buat kacang disco.
0: Kacang disco macam mana kacang disco ni?
1: Yang bertepung.
0: Itu yang bertepung tu.
1: Yang berbalut dengan tepung. Kenapa dinamakan kacang disco?
0: Kenapa?
1: Ya, adakah dia adakah dia berdisco? Menari.
0: Okey.
1: Hari-hari saya tengok dan sentuh ni kacang. Sebab nasi lemak saya jual. Gambarnya.
0: Okey.
1: Sabar jelah.
0: Dia bilang ada rezeki nanti kita jumpa. Dia bilang, nah, paham-paham lah itu.
1: Paham-paham lah kalau itu ya. Kami itu sengaja lah tu.
0: Betul. Okey. Baiklah, kamu boleh terus komen-komen. Lepas ini kita kasih baca lagi. Jom kita dengarkan dahulu lagu daripada Amnita, Tuhan Tolong Aku.
1: Ya, Sabar FM.
0: Bagus banget.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Bah, ngam lah tu.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus banget.
3: Oke, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan yang sudah komen-komen cerita pasal kacang di petang. Tiba-tiba cerita pasal kacang.
4: Saya pandai mencari tu, Nudi. Kalau kacang rebus tu lah. Asal saya nampak, mesti saya beli. Kalau ada orang jual.
3: Oh, betul-betul.
4: Tak kisahlah. Maukah, tidakkah. Tapi kalau ternampak, mesti beli punya.
3: Oh, betul.
4: Okay. Favorite kan.
3: Ada kawan-kawan yang sudah komen di sini, kita
4: nanti
3: baca
4: kita
3: lah.
4: Baca.
3: Satu lah, satu.
4: Kita baca si... Kejap. Si Marsa lah.
3: Yang panjang sikit.
4: Panjang sikit.
3: Dia bilang kacang rebus pun suka, kacang goreng pun suka. Tapi kalau saya suka pada kacang goreng, selain boleh dibuat inti, boleh makan begitu saja kacang goreng. Dia bilang boleh buat apa nih, sambal pecal. Sambal gado-gado, sambal sate. Dia bilang.
4: Tapi sedap juga kacang rebus.
3: Cuma
4: jarang makan.
3: Okay. Iyalah, betul lah. Kalau yang goreng nih kan macam-macam dia boleh jadi.
4: Itulah si cakap, merebusnya berjam-jam. Jadi saya tidak sanggup, tidak pandai masak-masak.
3: Kita kan gua tunggu sialah sambil apa nih duduk diam-diam
4: tidur aku. Okay, 4:30 macam biasa kita ada berita utama Sabah FM dengan tajuk-tajuk berita utama petang ini.
3: Jedar simpanan elektrik Sabah dijangka capai 26% akhir tahun ini.
4: Dan akses pendidikan STEM luar bandar terus diperluas.
3: Betul. Yang mana berita disunting oleh Miriam Ajem
4: dan disampaikan berita penuh oleh Zarit Sofia Daud 4:30 petang ini.
3: Betul. Okay, jadi kepada kamu semua, jangan lupa terus komen-komen cerita kita untuk ini petang pasal kacang. Kamu suka kacang goreng ataupun kacang rebus.
4: Okay, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
3: Bagus banget.

0: muka anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Bah, ngamlah tu.
2: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
3: Kau hadir saatku mencari.
2: Mungkin hari esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
4: Lima hari lagi.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Bukan membulik batu, main-main saja batu.
3: Iya, memang betul. Buli boleh bermula dengan sekadar ejekan atau menakut-nakutkan. Tetapi boleh berkembang menjadi penderaan fizikal atau psikologi yang serius hingga menyebabkan kecederaan atau kematian. Di Malaysia, perbuatan buli boleh dihukum di bawah beberapa undang-undang sedia ada mengikut kes berlaku di sekolah, tempat kerja dan di tempat awam. Anda yang menjadi mangsa atau melihat perbuatan buli perlu segera melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak polis.
4: Hai, kami dari
5: Pratama Legacy.
4: Kami dengar
5: Sabah FM.
4: Bagus, Pak.
6: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
7: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Jidar simpanan elektrik Sabah dijangka capai 26% akhir tahun ini. Akses pendidikan STEM luar bandar terus diperluas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Safia Daud dalam berita Sabah FM.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Ngamlatu.
1: Bang Ngamlatu, terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekarang pukul 4.49 minit petang. Dan pastinya cerita kita untuk ini petang adalah mengenai dengan kacang rebus ataupun kacang goreng. Mana satu pilihan kamu dan sebab kamu memilih apa? Okay? Kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM atau boleh hantar di WhatsApp kami. Nombornya macam biasa tidak berubah, 019-490-4848. Okay? Di jam yang terakhir nanti kami akan bacakan komen-komen kamu semua. Dan kejapnya lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur lagi petang ini. Dan pastinya untuk anda semua yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan sebab tadi tengok di luar hujan di sekitar Kota Kinabalu. Jadi mengharapkan agar anda semua selamat dan juga hati-hati dalam pemanduan. Okay? Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Kita ada lagu daripada Pichi Kota, Bahagia Lagi. Tapi dengarkan dahulu lagu ini, lagu daripada Kimi Kimo dan juga Lucas Sixta, Kemana Nih. Sampai FM, bagus banget.

0: Ugrah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sabah FM. Bagus,
3: bah. Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
4: Bangamlah tu,
5: janji dengar
4: Sabah.
5: Bagus bang.
6: Sebentar lagi, utama 5 petang.
7: Bagus bang.

ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: dapat mengurangkan dari segi tambang. Tapi kalau boleh diperluaskan kepada pelbagai mod pengangkutan, itu lagi banyak membantulah dari segi kewangan dan juga pelajar-pelajar itu sendiri.
1: Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar. Berita seterusnya. Margin simpanan penjanaan tenaga elektrik Sabah meningkat daripada paras terendah 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos dan dijangka mencecah 26% menjelang akhir tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata indeks tempoh gangguan purata sistem juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai lalu. Perkembangan itu merupakan hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Konflik di Asia Barat, Iran memberi amaran akan menyasarkan lokasi baharu dan menggunakan senjata baharu sekiranya Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap negara itu. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam berkata pertahanan dan serangan balas Iran akan mengalami perubahan ketara termasuk menyasarkan lokasi yang belum pernah diserang. Ketegangan Amerika-Iran kembali meningkat dengan konflik turut melibatkan kumpulan Houthi di Yaman dan menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Tiga individu termasuk anggota tentera Korea Selatan cedera dalam kejadian yang disyaki letupan periuk api di zon bebas tentera. Saluran televisyen Korea Selatan Yonhap TV melaporkan ketiga-tiga mangsa dikejarkan ke hospital ibu kota angkatan tentera untuk menerima rawatan. Bagaimanapun, pihak berkuasa masih menyiasat sama ada periuk api itu dipasang tentera Korea Utara atau milik tentera Korea Selatan. Indonesia mengerahkan 64 pesawat dan lebih 54,000 anggota bagi memerangi kebakaran hutan di Borneo dan Sumatera yang masih sukar dikawal. Setiausaha Kabinet Indonesia, Teddy Indrawijaya berkata, usaha pemadaman termasuk operasi pengebuman air dilaksanakan dari udara hingga ke darat sejak bulan lalu. Kawasan tanah yang luas dan keadaan tanah gambut menyukarkan operasi selain kekurangan sumber air di beberapa kawasan. Kebakaran turut menyebabkan Jerebu merentasi sempadan ke Malaysia dan Singapura, manakala Jepun serta Malaysia menawarkan bantuan bagi menangani kebakaran berkenaan. Sukan bola sepak, Kelantan City FC kini mengalihkan tumpuan kepada saingan Liga A1 Semi Pro selepas mengharungi aksi sengit suka akhir pertama Piala FA menentang Kuching City FC. Menurut Ketua Jurulatih Alfredo Gonzalez, keutamaan pasukan memastikan pemain berada pada tahap terbaik bagi menghadapi Kedah. Beliau mengakui peluang pasukannya untuk menewaskan Kuching City pada aksi kedua agak tipis. Sukan Asia 2026, kuartet 4 kali 200 meter gaya bebas lelaki negara mara ke peringkat akhir selepas menamatkan saingan kedua di tempat ketiga dengan catatan 7 minit 22.05 saat. Gandingan Q Hoyan, Ananda Lim, Jaden Tan dan Arvin Shon Singh Shahal hanya di belakang China dan Jepun. Skuad negara akan meneruskan cabaran memburu pingat pada aksi akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
3: Kau hadir saatku mencari.
2: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
4: Lima Hari Lagi.

0: Ramai suka main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, oke? Okay? Pesanan ini daripada saya Jacqueline Cha dan Sabah FM, bagus bang.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
2: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
3: Biarlah semua cinta kita.
2: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
3: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
2: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
4: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
2: Lumangad Okodika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
3: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
2: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
2: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
6: Memori yang bersama kita raih.
2: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
7: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Okey, Bang Ngam lah tu. 5.28 minit petang di jam yang terakhir untuk petang ini bersama Kalang dan juga Nodi.
1: Baik, hati-hati kamu yang sedang memandu ke mana destinasi yang kamu tuju. Cuaca kita pun ni hari, Nodi,
0: satu
1: hari
0: kan?
1: Sejuk. Di luar sana hujannya.
0: Betul.
1: Jadi, apa ni? Kalau sudah tempat yang berhawa dingin ni, makin lagi lah sejuk. Sejuk
0: begitu,
1: betul.
0: Begitu Kak Kalang mengeluh.
1: Ya, sejuknya.
0: Okay. Alright, apapun terima kasih kawan-kawan yang sudah ini respon lah pasal topik kita untuk ini petang, yaitu pasal kacang. Ini cerita pasal kacang tanah lah ini kan.
1: Iya, kacang tanah lah.
0: Kamu suka yang rebus ataupun yang bergoreng?
1: Digoreng. Kacang ini banyak jenis kan. Okey, si apa nih? Si
0: Fasha.
1: Fasha. Bukan lagi Fasha, Fasha.
0: Okey.
1: Mendengar menerusi RTM Klik, tapi ini pertama kali dia join kita.
0: Di BNLT
1: dalam
0: lah.
1: Dalam Bangam Latus. Tapi biasanya bersama dalam ekspresi dan juga Maria.
0: Wow, terima kasih.
1: Terima kasih, Fasha.
0: Dia bilang dia suka komen kacang rebus yang best ada rasa masin. Kan sedap dia bilang. Lepas tu buat rojak kan guna kacang juga kacang goreng tiap berapa minit lah sebab bikin jerawat, kata ibu katanya.
1: Baru je tadi Sinori cakap apa ini jerawat bikin
0: jerawat bikin
1: salah, kacang makan kacang bikin jerawat.
0: Kacang makan kacang. Apa ini?
1: Apa aku cakap? Lali. Okey, si Syarayal dia bilang dua-dua pun sedap.
0: Dua-dua pun sedap. Okey.
1: Si Tiono.
0: Dia bilang kacang rebus lah. Dia bilang sebab ia tidak melibatkan minyak. Paham-paham lah jika usia sudah meningkat ni
1: kan. Kan Tiono, paham-paham lah itu. Sekali-sekala boleh lah. Tak boleh lebih-lebih sangat. Tak boleh dijadikan amalan harian.
0: Betul. Kan itulah kalau yang bergoreng lah kan. Si Suhaila pula. Dia bilang kacang rebus bagus untuk kesihatan. Elakkan yang berminyak. Sama juga dia bilang dia berusia ni pun kena jaga pemakanan.
1: Kan? Saling-saling
0: ingat kita. Tukalang, ingat makan yang rebus-rebus.
1: Ingat.
0: Okey, lagi satu lah.
1: Si Sabli. Dia suka yang goreng-goreng.
0: Goreng-goreng.
1: Wah, gimana dia ni?
0: Rangup-rangup.
1: Antar location lagi dong. Dia suruh kau datang ke ini. Di antar location ni.
0: Kena makan ke ni?
1: Kena makan. Tahan mana ini?
0: Kinabatangan.
1: Kinabatangan.
0: Wow. Okay.
1: Jalan
0: Dato' Haji Abdul Malik Chua. Wah, wow. Apapun hati-hati untuk kamu semua. Alright, yang tak memandu ketika ini. Jom kita berhibur bersama dengan lagu Erdi Zakri dan juga Anggi Marito, Kisah Penuh Sedih.
1: Ya, sampai FM.
0: Bagus banget.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
0: Afiq,
2: ya,
0: kau tahu kah? Password yang paling senang ataupun paling orang pakailah ialah yang guna nombor 1 2 3 4 5 6.
2: Macam pernah dulu zaman-zaman anu, Friendster.
0: Ya, sebab dia paling senang, paling senang kita ingat, tapi bahaya.
2: Ya, betul.
0: Sebab ini juga yang paling senang kena hack.
2: Ya.
0: Sebab memang orang kebanyakannya pakai itu nombor. Kadang-kadang dia guna nama dan sambung terus 1 2 3 4 5 6.
2: Kalau gitu,
0: jadi
2: saya tukarlah.
0: Kena hati-hati. Ya, kena
2: hati-hati. Saya tukarlah password saya tu.
0: Tukar password, jangan pakai yang macam ni lagi.
2: Sebab password saya 1 2 3 sampai 9.
0: Jangan pakai begitu lagi. Sebab ini paling mudah orang hack.
2: Okay. Bagus. Saya tukar password saya yang susah orang mau.
0: Betul.
2: Sampai saya sendiri lupa.
0: Itu susah juga. Kau mesti tulis di mana kau mau.
2: Betul. Terima kasih.
0: Ya.
2: Oh, baru saya tahu.
4: 2 petang hingga 6 petang, masanya untuk bangamlah 7.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Yap, Sabah FM bagus bang. Oi, dia bilang kawan kita di sini ramai yang minat kacang rebus, jalan habis hari ini.
4: Wah, si Inza, syukurlah. Jadi kalau begitu rajin-rajinlah kita menjual kacang rebus, nanti.
3: Betul, kan?
4: Menjual kita?
3: Menjual di sini di ofis. Ramai itu yang mencari itu.
4: Okey, si Zulaika pula dia bilang kalau saya dua-dua lah saya suka makan kacang rebus, kacang goreng, dua-dua pun sedap.
3: Oh, maknanya dia bilang apa ni? Dua-dua boleh masuk lah kan.
4: Okey. Iya, si Tiafsah.
3: Kedua-dua pun dia suka. Tapi ada tapi dia. Kacang rebus untuk dimakan segeralah. Dia bilang kacang goreng lebih kita makan berminggu-minggu.
4: Oh, betul. Oh, iyalah. Betul. Makan iyalah kan yang rebus ni dah mana tahan lama kan.
3: Dia berapa paling lama? Tanya lagi berapa paling lama. Sedangkan
4: tak pernah nyoli sup beli sih habis dimakan.
3: Oh, betul juga.
4: Tak pernah jadi simpan lama.
3: Oh, betul juga.
4: Jadi kita tak tahu.
3: Okey. Si Mama Carol.
4: Kalau saya kacang rebus lah, tapi tak boleh juga alunya makan banyak-banyak sebab batuk.
3: Okey.
4: Oh, setuju betul. Sedapnya tu makan kacang rebus sambil tengok sunset di siring jalan sana Tanjung Lipat.
3: Wow.
4: Ini tempat kami ni. Itulah kan Carol. Kalau pun gitu. Boleh kacang rebus sana apa sudah.
3: Kacang rebus pun bikin juga bikin batuk ah.
4: Ini namanya juga kacang nori banyak kita makan.
3: Dia kan lembut, berair-air sikit berbandingan yang sudah digoreng-goreng.
4: Terus kita terasa apa nih mencari apa nih kacang rebus. Mana ada dekat-dekat nih?
3: Ada itu, cari saja.
4: Si Rusi.
3: Dia bilang kacang goreng yang paling sedap yang dalam kapal terbang dia bilang.
4: Oh, itu kalau orang naik kapal lah, kalau tidak ada naik kapal dia
3: masing-masing sikit tuh.
4: Selalu kena minta tuh kalau kawan yang rajin pergi fly.
3: Kan.
4: Asal ada ada ba minta ba kacangnya.
3: Ada lagi kacangnya itu.
4: Okay, satu lagi.
3: Okay.
4: Daria.
3: Dia bilang kedua-dua saya suka asal kacang Mbak DJ. Dia bilang kalau kacang goreng ditabur garam harus nah boleh sudah pegang tuh. Apa ini awal dia bilang orang pulau dulu dia bilang.
4: Oh maksudnya nampak sudah terlampau apa ini nyaman betul.
3: Oh terlampau nyaman betul sudah.
4: Kayaknya kalau ditaruh tapi garam lepas tu ada bawang putih iris goreng. Cuma tidak boleh jadi amalan lah sebab garam kan.
3: Oh nah, betul-betul
4: kan.
3: Kalau makan pemirnya yang kosong lah makan.
4: Kan yang kosong lagi yang sebaik-baiknya. Kau tahu lah Bano dia apa je kita makan ni. Asal terlebih mesti jadi penyakit. Jadi sederhana sejalah.
3: Okay, alright. Kita kasih baca lagi lepas ni. Kalau ada lagi yang singgah, jom kita bersama dengan lagu ini Sabah FM.
4: Bagus bah.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengamlah tu,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Okey, Sabah FM bagus bah. Yeah. Alright. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah komen-komen lah kan. Yes. Cerita kita untuk ini petang.
4: Okay lah, ada satu lagi lah si Cempaka, dia bilang kedua-duanya lah bah. Di digis tak dimakannya. Mm-mm. Ya, yang terbaik lah. Itu sajalah. Oh. Kalau gitu bah, marilah kita merebus, dia bilang.
3: Marilah kita merebus.
4: Marilah.
3: Macam atau lepas itu tiba-tiba kalau singgah di kedai kan, iyalah, Nadi suka yang kacang rebus, iyalah saya belilah. Belilah, rebuslah untuk
4: apa
3: besok.
4: Apa tu? Ngam tu, ambil besukan makan kacang rebus. Ndahlah Nadi, ndak memang Nadi akan merebus. Saya sudah tahu. Apapun Nadi, sebenarnya kacang tanah ni iyalah kalau makan lebih pun salah juga.
3: Betul.
4: Kan, tapi kacang tanah dia kaya dengan protein. Ada serat, ada lemak sehat yang baik untuk kesihatan badan kita.
3: Betul. Okey, dan pastinya juga khasiat utama kacang tanah ini kan untuk kesihatan jantung, menurunkan kolesterol, lemak baik dalam seratnya membantu mengurangkan kadar kolesterol jahat.
4: Nah, yang paling bagus kawalan berat badan dan gula. Ia bantu kawal berat badan kerana protein dan serat membuatkan kita rasa kenyang lebih lama dan juga mengawal gula darah. Tapi ada juga, macam contohnya macam badam lah Nadi, selalunya orang-orang yang berdiet ni lah kan, dia selalu makan badam,
3: badam,
4: kacang granola.
3: Makan badam jadi badang?
4: Tidak. Okey, okay, itu yang kita kongsikan lah untuk anda hari ini. Tajuk kita pun berkaitan dengan kacang.
3: Betul. Okey, jadi sekali lagi terima kasih untuk kamu semua yang respon topik kita. Dan tugas kami berdua berakhir di sini. Jadi kami akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Lagu daripada Avril Lavigne, lagunya bertajuk Smile. Dan juga lagu ini, lagu daripada Hazama,
4: Smile.
3: Tunggu aku datang.
4: Kita jumpa lagi daripada Kalang sama Nadi. Assalamualaikum.
3: Bye-bye.

tepi hati. Terima kasih setiap bersama Sabah FM. Terima kasih juga Kak Lang dan Nodi yang telah menemani anda sejak 2 petang dalam Bahang Melatu Janji Dengar. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan. Teruskan bersama Kak Kaci, okay, di Simfoni Tetap di Hati.

0: FM. Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Apa kabar sahabat yang dimuliakan Allah? Di mana saja berada di pisuk-pisuk negeri Sabah ini, selama mendengarkan siaran Sabah FM, bagus bah. Mudah-mudahan mengalir kebaikan sama kita semua insyaAllah. Jangan risau sahabat, kalau kita tidak banyak harta, tapi kita boleh beramal dengan cara yang lain. Kalau kita tidak banyak ilmu, tidak apa sahabat, tapi kita boleh beramal dengan banyak cara yang lain. Jangan putus asa, yakin, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraih redha Allah Ta'ala. Sebab bila kita tinggalkan dunia yang fana ni sahabat, satu saja yang kita mahukan sama Allah Ta'ala, apa dia? Allah redha sama kita. Bila Allah redha sama kita, insyaAllah dosa kita Allah ampun, kesilapan kita Allah Ta'ala ampun, kelalaian kita pun Allah Ta'ala akan ampunkan bila Allah redha dengan kita. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam hidup ni, pastikan Allah redha insyaAllah. Sahabat yang dimuliakan Allah, kata Syekh Ibn Athaillah dalam kitab hikamnya lagi, ma hunaka illa fadluhu wala ta'ishu illa fi satrihi walau kashifa al-ghita lakushifa an amrin azim. Ustaz macam berkulut bini bahasa Arabnya, apa kuno maksudnya ni? Saya pun tak juga campin bahasa Arab ni, tapi bila kita semak maksudnya lebih kurang begini sahabat. Tiada di sana kecuali limpah kurnianya. Ma hunaka, hunaka itu di sana, kalau huna itu di sini. Kata Syekh, tiadalah di sana, mana dalam kehidupan seharian kita, illa fadluhu, melainkan limpah kurnia Allah. Ya Allah, bila kita baca begini sahabat, kita renung, aduh terasa kerdilnya, nak ada apa-apa sama kita ini, ya Allah. Semua itu merupakan limpah kurnia Allah. Wala ta'ishu illa fi satrihi, kata Syekh lagi, dan tidaklah ya, kamu itu hidup kecuali dalam satrihi. Satrihi ini Allah menutupi aib dan keburukan kita. Maknanya kita tidak hidup kecuali dengan Allah menutup segala aib dan kelemahan kita. Walau kushifal ghita,

0: laku syifa'an amrin azim. Bahasa mudahnya begini, seandainya penutup aib kita ini Allah buka, ya Allah, nescaya terdedahlah segala perkara yang besar akan keaiban, dosa dan kesilapan, kelemahan, segala macamlah yang buruk pasal diri kita ini. Jadi jangan lupa sahabat, sebelum mau sombong, ingat dulu nih bahwa ma hunaka illa fadluhu, tiada apa-apa kita melainkan kelebihan limpahan kurniaan Allah sama kita. Makanya renung, kalau ada harta Allah kasih pinjam, dapat kita jadi pengusaha yang berjaya, jangan lupa itu adalah fadluhu, itu adalah limpah kurnia Allah kepada kita. Hakikatnya bilang orang kampung kami dengan izin, we are nothing without Allah. Tanpa Allah ini kita tidak ada apa-apa. Dan demikian juga ya, kehidupan itu tiada apa-apa melainkan Allah tutup kita rapat-rapat segala kelemahan dan dosa kita. Dan seandainya sahabat, kata Syekh, bila Allah singkap tabir penutup yang menutupi aib dan kelemahan kita, memang ampun maaf, terbongkar nih semua keburukan-keburukan kita, apa yang bersarang di hati kita. Syukur Allah tutup. Kalau Allah buka, ya Allah ya Tuhan, ampun maaf sahabat yang mulia, nada orang yang suka sama kita nih. Makanya mudah-mudahan ungkapan yang sangat mendalam ini kita mudahkan cara berfikirnya dan kita ambil intipatinya, supaya kita jangan sombong sama Allah, jangan sombong sama manusia. Tinggi pangkat kita, ampun maaf, nanti yang kita bawa pulang dalam kubur kita hanya kain putih juga. Yang kekal adalah kesedaran sebagai hamba beramal di masa hidup sesuai dengan kurniaan Allah sama kita, lalu kita bersyukur karena kita dapat melakukan kebaikan, karena Allah yang membantu mendorong kita melakukan kebaikan. Kita bersyukur orang sayang kita, orang puji kita, orang muliakan kita, bukan pasal kita baik, tapi karena Allah tutup segala kelemahan dan keburukan kita. Dan doalah sama-sama kita ya, pendengar Sabah FM yang sangat saya muliakan, dimanapun berada nih, kita doa sama-sama. Mudah-mudahan ya, aminkan ini ya, tolong aminkan, aminkan dia. Ya Allah, mudah-mudahan sampai nafas kami berhenti nanti, mudah-mudahan janganlah ya Allah engkau singkap penutup itu yang menutup segala kelemahan dan keaiban kita. Amin. Mudah-mudahan sahabat, sampai kita meninggal dunia, mudah-mudahan aib itu Allah tutup. Dan mudah-mudahan sampai di akhirat nanti, di padang mahsyar pun, Allah akan tutup terus keaiban dan kelemahan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semua, minta maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pa.
1: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu akbar.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran bersama Ustaz Hamdi Yusof. Beliau akan membaca surah Al-A'raf bermula ayat 44.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سبا اف ام
2: Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah, tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepada aku. Maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin,
4: Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM.
3: Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: lemah memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.
1: Kota Belud 101.5 FM.

tidak kira di mana pun anda berada, yang sedang dalam perjalanan pulang, yang masih di tempat kerja macam Kak Kaji, ataupun tengah berehat di rumah. Terima kasih masih setia bersama Sabah FM ya. Dan hampir masuk waktu malam ni, jadi apa kata kita perlahankan sedikit rentak hari ini. Kalau mandu, pandu dengan tenang dan hati-hati, jangan terburu-buru. Yang penting sampai dengan selamat kan. Apapun yang berlaku sepanjang hari ini, lepaskan yang kurang menyenangkan dan bawa pulang yang baik-baik saja. Jaga diri, jaga hati dan terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bye.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Kota Belud 101.5 FM.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Hari yang mendatang tidak akan memberikan sebarang makna jika kegagalan semalam tidak dijadikan teladan.
2: Hari telah berganti, tak bisa ku hindari.
3: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Al-Guzma.
1: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, Ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, Ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu, kecuali kepada-Mu jua, Ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
3: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: lemah memberikan kekuatan pada orang yang lemah membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin hari esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
2: Lima hari lagi.

Mungkin hari esok Quinera, salah seorang finalis untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Jangan lupa okay, untuk bersama kami 26 September ini 8 malam di auditorium JKKN Sabah. Baik, terima kasih kepada anda yang sudah like dan follow media sosial rasmi Sabah FM Bagus Bas. Terima kasih juga kepada semua pendengar yang menghantar ucapan selamat bertugas, selamat malam. Okay, lagu ini untuk anda.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Tiffany tetap hati-hati. Baik, akan cakap sekongsi dulu info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk malam ini, yang mana dijangka ribut petir di kebanyakan tempat di pedalaman. Ribut petir juga dijangka di kebanyakan tempat di kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir dijangka di beberapa tempat di pantai barat dan Sandakan, dan hujan dijangka di beberapa tempat di Tawau dan Kudat. Apapun di mana pun anda berada, hati-hati, dan juga kalau kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar dan elakkan kawasan yang berasap. Pastikan minum air yang secukupnya, dan kalau perlu keluar, pakailah pelitup muka yang sesuai, ya. Kita jaga diri, kita juga jaga keluarga kita. Semoga malam ini udara lebih baik, kan, dan kita semua kekal sihat. Jom kita layan lagu ini.

Terima kasih kepada anda yang santai-santai mendengar Sabah FM sejak 6 petang bersama Kakak Chi. Selepas ini, Syafiq akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu lebih santai sehingga 12.30 malam nanti. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: Tawau 95.7 FM.
1: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
2: Biarlah semua cinta kita.
1: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
3: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
1: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
4: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
1: Lumangad Okudika, Rinal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid.
5: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
1: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
6: Kau hadir saat ku mencari.
1: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
7: Bibir tersenyum namun hati menangis.
1: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Happy.
1: Sebentar lagi utama 9 malam.
2: Baguslah.

0: Institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
1: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi, iaitu universiti. Kita ada universiti teknikal dan juga kita ada politeknik, dan di bawahnya pula kita ada kolej komuniti juga.
0: Politisi sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam rancangan pendidikan tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
2: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri WorldSkills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nurma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
3: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China, dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional, sebelah pendidikan, TVET, AI.
2: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran WorldSkills Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
4: Run ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
2: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekianlah laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam feri Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai ekses bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nititan Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bang. Assalamualaikum dan selamat malam semua varia Sabah FM. Terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini, hari Isnin 21 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Kakachi yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam. Dan 3 jam seterusnya bersama saya dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza genre dan berbeza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Sebelum itu, kita dengarkan dulu lagu daripada Rafech, Bila Rindu. Layan terus Sabah FM. Bagus Pak.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Varia lebih lagu lebih santai. 9 malam hingga 12 tengah malam.
7: Kembali lagi bersama saya DJ Syapib dalam segmen Varia. Macam biasa nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas apa-apa pun. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas itu lebih banyak lagu bakal menemani anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Mengenangmu daripada Chris Pate. Layan terus Sabah FM. Bagus banget.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM.
3: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah.
4: Sabah FM. Bagus bah.
5: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

0: Dalam kehidupan kita ini, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Bah.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM
3: Bagus Bah.
4: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
5: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
6: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
7: Bagus, assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Pelajar institusi pendidikan tinggi disaran supaya tidak mengehadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri, sebaliknya memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelajar perlu melihat peluang melanjutkan pengajian di negeri lain sebagai satu pengalaman selain mengikuti kursus yang bersesuaian dengan bidang diminati. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Convocation Politeknik dan College Community Zone Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Nasib mangsa kebakaran di Blok 11 Kampung Titingan Tawau terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Terbaru, 22 keluarga terjejas menerima sumbangan Yayasan Kebajikan Sabah YKS selepas kehilangan 4 tempat tinggal dalam kejadian 18 September lalu. Penyerahan sumbangan disampaikan Adun Apas Datu Nizam Abu Bakar Titingan mewakili pengarah YKS Datu Diana Abdullah di kampung berkenaan. Kesemua mangsa kini masih berlindung di PPS Masjid Babul Khair, Kampung Titingan. Dalam pada itu, Datu Nizam menasihati penduduk agar mengutamakan keselamatan dengan tidak membuat penyambungan elektrik secara haram bagi mengelakkan kejadian berulang. Kira-kira 80% kemalangan jalan raya di Sabah berpunca daripada kecuaian pemandu. Antara faktor dikenal pasti termasuk memandu dalam keadaan mabuk atau mengantuk, memandu laju serta menggunakan alat komunikasi semasa memandu. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Jaute Dikun berkata, pelbagai langkah pencegahan merangkumi rondaan dan kempen keselamatan telah dilaksana. Bagaimanapun, katanya, penurunan kadar kemalangan maut tetap memerlukan kesedaran dan kerjasama pengguna jalan raya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Balai Polis Ranau. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Jaute memberitahu Balai Polis Ranau bukan sekadar sebuah premis keselamatan, sebaliknya menjadi simbol kehadiran PDRM dalam melindungi dan memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Beliau mahu prinsip polis dan masyarakat berpisah tiada, terus diperkukuh berasaskan kepercayaan, hormat serta kerjasama. Dato' Jaute turut mengingatkan warga PDRM agar tidak menyalahgunakan kuasa selain mengekalkan integriti dan profesionalisme dalam melaksanakan amanah. Penyakit vaskular perlu dikesan dan dirawat pada peringkat awal bagi mengekalkan komplikasi serius termasuk risiko kehilangan anggota badan. Pengurusi kempen kesedaran penyakit vaskular Hospital Queen Elizabeth II Datuk Dr. Benjamin Leong berkata, antara cabaran dalam perkhidmatan pembedahan vaskular adalah kurangnya kesedaran mengenai penyakit itu. Ia bukan sahaja melibatkan orang awam, malah dalam kalangan anggota perkhidmatan kesihatan sendiri. Subungan itu, katanya, kesedaran serta keupayaan mengenal pasti tanda awal penyakit vaskular perlu dipertingkatkan bagi memastikan penyakit mendapat rawatan lebih awal. Beliau ditemui media selepas kempen kesedaran penyakit vaskular 2026 anjuran Hospital Queen Elizabeth II di Kota Kinabalu. Kumpulan Sawit Kinabalu memfokuskan kelestarian dan pemuliharaan alam sekitar dalam hala tuju pembangunan bagi tempoh 30 tahun akan datang. Pengurusinya Dato' Hazim Mubarak Musa berkata komitmen itu diperkukuh menerusi Pusat Konservasi Sungai Kinabatangan. Beliau berucap sempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2026 di Pusat Konservasi Sungai PIN Kinabatangan. Teks ucapannya dibacakan ahli lembaga pengarah kumpulan Dato' Zakaria Muhammad Idris. Pusat Konservasi Sungai PIN Kinabatangan seluas 2,600

Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Sabah FM. Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.

Masih lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai teman anda pada malam ini. Sama ada kamu sedang mandukah, bekerjakah ataupun berehat di rumah, hati-hati ketika memandu dan selamat berehat kepada semua pendengar. Apa saja aktiviti kamu, biarkan irama dan lagu-lagu pilihan Sabah FM menceriakan anda pada malam ini. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Kita dengarkan lagu daripada The Lantis, Bunga Maaf. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus, Sabah FM.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani,

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM, bagus bah. Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa. Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar ah.
2: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
3: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
4: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
5: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

Kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengarkan berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani anda pada malam ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu. Teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia. Untuk saya, kalau hari ini kebanyakan dia orang minta lagu retro, rock retro. Jadi sebelum itu, kita dengarkan dulu lagu Gadisku daripada kumpulan Search, hanya di Sabah FM. Bagus banget.

0: Bagus bah, Sabah FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: setahun. Berita seterusnya. Lautan Kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baru termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
1: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nur Mahmud berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
2: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelah pendidikan, TVET, AI.
1: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
3: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
1: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekianlah laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Eropah berdepan tekanan kos tenaga susulan kenaikan harga bahan api dan gangguan bekalan. Utusan khas Presiden Rusia Kirill Dmitriev menyifatkannya sebagai antara krisis tenaga paling buruk dalam sejarah Eropah. Laporan media menyebut sebahagian stesen minyak di Perancis berdepan masalah bekalan manakala harga petrol di Jerman meningkat ke paras rekod. Situasi itu turut dipengaruhi perkembangan geopolitik dan gangguan laluan perkapalan melalui Selat Hormuz. Syarikat penerbangan Iran dijangka berdepan sekatan lebih ketat untuk beroperasi di peringkat antarabangsa mulai Rabu ini. Menurut situs Perbendaharaan Amerika Syarikat, Scott Bessent, syarikat yang membantu operasi penerbangan Iran termasuk menyediakan bahan api, perkhidmatan pendaratan atau penjualan tiket berisiko dikenakan tindakan. Washington sebelum ini mengenakan sekatan terhadap semua baki syarikat penerbangan Iran yang belum dikenakan tindakan sebagai sebahagian tekanan ekonomi terhadap Tehran. Sukan bola sepak. Penyerang naturalisasi Bergsen Da Silva menyifatkan peluang menyarung jersey Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 sebagai impian menjadi kenyataan selepas lebih 5 tahun bersama JDT. Bergsen berkata beliau bersedia memikul tanggungjawab mengetuai jentera serangan negara dan mahu membantu Malaysia membawa pulang trofi. Harimau Melaya akan berlepas ke Jakarta esok sebelum membuka kempen kumpulan A menentang Bangladesh Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyedia eKYC kemaskini sistem MyCard generasi baru.

Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia. Lebih lagu, lebih santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengarkan lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Besok malam pula, DJ Hafrina akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini daripada Hafiz Shuaib, Kisah Cinta Kita. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus ba. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181 atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107 atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
2: Baguslah Sabah FM.
3: Hai guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Baguslah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Okey, selamat pagi Nasrul Hassan, sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, bermulalah tugas Mira untuk menemani anda yang masih belum bercadang nak tidur. Untuk 6 jam akan datang dari sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, kita akan bersama dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan penyampai saya, comel lote tu, Mama AJ, yang telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam tadi. Yang sedang bekerja, selamat bertugas. Yang dalam perjalanan, hati-hati memandu. Dan yang dekat rumah tapi masih matanya segar, bolehlah kita berjaga sama-sama. Tak perlu fikir panjang nak buat apa sampai pagi. Pasang je National FM dan biar Mira temankan. Jom kita mulakan geng burung hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: If only we could fly.

Nasional FM sentiasa di hati. My Generation daripada Limp Bizkit baru saja dimainkan sebentar tadi. Hari ini hari Selasa, tarikh 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi mungkin ada yang menyambut hari lahirnya 22 September. Saya ucapkan selamat hari jadi. Semoga urusan anda semuanya dipermudahkan. Dan juga hari ini 22 September bukan saja hari jadi seseorang, tapi juga kita boleh menyambut hari tanpa kereta sedunia. 22 September ialah hari tanpa kereta sedunia. Tapi bukan bermaksud hari ini langsung anda tak boleh guna kereta, ya. Jangan risau. Sambutan ini sebenarnya lebih kepada mengajak kita cuba untuk kurangkan penggunaan kereta kalau keadaan mengizinkan. Jadi kalau tempat yang anda ingin tuju tu adalah lebih dekat, mungkin boleh berjalan kaki atau berbasikal. Kalau ada pengangkutan awam, bolehlah juga kita gunakan. Tak perlu ubah semuanya sekaligus. Kalau hari ini dapat kurangkan satu perjalanan dengan kereta pun dah kira bagus dah. Jadi kalau boleh, apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini. Dah penat kan setiap hari berjalan kereta tu. Jadi apa kata sempena hari tanpa kereta sedunia, sama-sama kita bagi kereta kita rehat sekejap. Tapi jangan pula yang sedang memandu sekarang ni, mungkin ada yang memandu lori atau memandu kereta, mentang-mentang hari ini hari tanpa kereta sedunia, tiba-tiba sidai je kereta. Jangan, ya. Ini hanya kepada mereka yang mungkin belum lagi mulakan perjalanan. Okey, jadi apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini sempena hari tanpa kereta sedunia. Terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia lagu yang bertajuk Beraksi daripada Kotak.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara

Jam sudah pun masuk 1 pagi. Lebih tepat sekarang pukul 1.3 minit pagi. Dan waktu macam ni selalunya ada satu ujian kecil yang akan bermula. Ujian ya? Bukan peperiksaan, ujian. Sama juga. Nak tengok jam dekat telefon? Sekali tangan terlebih rajin pula buka benda lain. Tu ujian yang besar ya untuk Mira juga sebenarnya. Ialah niat asal nak tengok pukul berapa je nak tengok telefon tu. Tahu-tahu daripada nak tengok pukul berapa, buka message. Lepas tu buka pula video TikTok ke apa. Baca macam-macam info terkini. Tengok-tengok lah. Dah setengah jam berlalu. Kalau terkena dekat anda, jangan risau. Saya pun macam tu juga. Ramai juga rasanya pernah buat benda yang sama juga ya. Jadi apa kata kita letak telefon tepi sekejap dan layar radio pula. Mira masih menemani anda dalam game burung hantu di Nasional FM Sentiasa di Hati. Mira juga ingin menyantuni rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku. Buat pengetahuan anda, Mira baru saja muat naik gambar di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi jika anda ingin tinggalkan komen, boleh singgah di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Antara yang telah meninggalkan komen ialah Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Burung Hantu. Terima kasih. Ada Salji Apiah, selamat bertugas. Terima kasih Marsha Saleh. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat bertugas Nasional GBH. Berteman bersama DJ Adik Manis 12 hingga 6 pagi. On sampai pagi ya, terbaik. Tawau hadir. Kita ada juga Maizura Hamzah. Hai, selamat tengah malam DJ Mira dari Tawau Sabah juga. Sama dengan Marsha Saleh. Nak dengarkan lagu tajuk Sketsa dari D.O. Thai Boys feat Farah Asikin SV. Okey, jadi buat anda yang mungkin ingin mendengar lagu anda dimainkan, boleh. Tapi anda perlu meninggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0 kerana selalunya permintaan lagu akan dimainkan pada waktu nasional malam. Seperti sebentar tadi, Mama AJ telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam. Jadi segmen nasional malam adalah segmen yang akan menunaikan permintaan anda, permintaan lagu anda. Jadi Kak Maizura Hamzah, jika anda ingin lagu anda dimainkan, esok admin portal akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 dan jangan lupa tinggalkan komen nama penyanyi, nama lagu dan mungkin mesej yang anda ingin tinggalkan. InsyaAllah nanti DJ Nasional Malam akan tunaikan permintaan lagu anda. Okey, dan ini juga pesanan buat anda yang lain yang mungkin ingin mendengarkan lagu kegemaran anda dimainkan. Okey, kita seterusnya ada Nikmas. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Lain Kota Baru hadir. Kita ada juga Biah Biah Sadon Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum GBH. Selamat bersiaran kepada DJ Mira. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Nak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

segi tiga daripada kumpulan coklat. Walaupun nama coklat tu tiba-tiba rasa nak makan coklat pula. Ya Allah, apa ni pukul 1:21 pagi ni tiba-tiba mengidam nak makan coklat kan. Untuk mereka yang mungkin masih bekerja sekarang, sekarang pukul 1:21 minit pagi, Mira nak kirim sedikit semangat buat anda yang masih bekerja. Semangat ya. Mira tahu bukan mudah nak teruskan kerja ketika orang lain semua tengah lena. Mungkin ada rakan yang sekarang tengah berselimut, lena, tidur. Tapi kita pula kena kerja kan. Jangan risau, buat satu-satu. Jangan terlalu paksa diri. Dan kalau ada peluang, ambil masa sekejap untuk berehat. Mira doakan semoga urusan anda malam ni dipermudahkan, kerja semua dapat sempat siap, dan tahu-tahu nanti dah sampai waktu nak balik dah. Dan kalau, jangan risau, kalau suasana mula sunyi, rasa macam lah sunyi pula kan, perlu teman, kuatkan sikit radio tu, biar ada suara Mira menemani anda. Jangan risau, Mira akan setia menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sama-samalah kita berjaga. Walaupun lagu yang Mira mainkan selepas ini ialah dugaannya, janganlah kita diduga hari ini, harapnya kan. Semoga semua urusan kita berjalan lancar. Ini dia dugaannya daripada Kumpulan Hujan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kepada yang masih berjaga, mungkin ada yang bekerja, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya ingin menyapa, nak menyantuni beberapa yang saya sempat siapa, antaranya ialah Mak Andat Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Jom sahabat, kita layar Radio Nasional FM. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum, GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, layan lagu-lagu yang disediakan on terus geng. Kita ada juga Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat, happy selalu, selamat bertugas. Kita ada juga Princess Su. Hello guys, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Janet Zai, assalamualaikum, waalaikumsalam DJ Mira, selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu. On layan lagu-lagu yang best hingga jam 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati, pendengar-pendengar. Kita ada juga Razak Balangi. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira di tengah malam Selasa menerusi segmen Nasional GBH sehingga pagi. Ada YoPS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Oh, ramai juga Terengganu, Sabah, Sarawak yang saya baca tadi yang hadir. Terima kasih kerana menemani saya. Kita ada juga Da'arid, Sabah. Sabah juga ramai, Sabah Ons. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira adik manis dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB. Meluncur menemani sampai 6 pagi. Ya, teman saya sehingga 6 pagi ya. Pastikan sehingga 6 pagi anda tak tukar langsung radio anda ya, frekuensi anda. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar comelnya gambar, ada gambar burung hantu minum kopi. Rasanya lepas ni saya kena minum kopi ni. Nak bagi segarkan sikit kan. Jadi mungkin ada yang masih bekerja sekarang yang perlu segarkan diri, boleh minum kopi, apa-apa sajalah untuk segarkan diri anda. Okay, insyaAllah lepas saya akan santuni lagi rakan-rakan yang telah tinggalkan komen. Tapi sebelum tu, yelah, kadang-kadang hidup ni tak perlu sempurna baru kita nak rasa gembira. Ada benda yang mungkin tak menjadi seperti yang dirancang, ada kerja yang masih belum selesai, itu biasalah, perkara biasa. Tapi yang penting, dalam sibuk fikir macam-macam tu, jangan lupa cari ruang untuk buat diri sendiri gembira juga. Tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan sesuatu yang sedap, ataupun dapat gelak kejap dengan orang sekeliling pun dah cukup. Macam tadi Mira ada tinggalkan di muka buku Nasional FM. Mira ada tanya, apa yang perkara yang buat anda mudah tersenyum? Dan saya rasa ada ni, Nani Ani. Nani Ani ada tinggalkan jawapan. Katanya, bila dapat senyum daripada orang yang kita sayang, hati pun ikut bahagia. Betul? Kadang-kadang benda-benda yang mudah, yang orang kata simple, mudah, yang orang rasa macam tak ada apa-apa pun, tapi sebenarnya itu yang boleh buat kita tersenyum. Tak apa, itu buat kita gembira, cukuplah. Macam saya kata, tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan makanan sedap, dapat gelak dengan orang sekeliling pun dah cukup. Masalah tetap kena selesaikan, kerja tetap kena buat, tapi jangan sampai kita lupa nak menikmati hidup sekali. Pendek kata, ibarat lagu seterusnya, yang penting happy daripada Aboy. Okay, jom kita nyanyi. Pastikan anda gembira selepas dengarkan lagu ini. Ini dia, yang penting happy daripada Aboy, Nasional FM sentiasa di hati.

Sekarang pukul 2.01 minit pagi. Kalau anda masih bersama Mira dari jam 12.30 malam tadi, maknanya kita dah pun 2 jam berjaga bersama-sama. Terima kasih ya teman Mira. Waktu macam ni biasanya ada dua jenis orang, yang memang masih segar dengan yang mata dah berat tapi masih cakap dekat sendiri, okey lagi ni, boleh tahan lagi ni, sempat lagi ni. Mesti antara dua tujuan anda. Kalau badan dah minta rehat dan anda berada di tempat yang selamat untuk tidur, mungkin di katil atau tempat yang sesuai untuk tidur, jangan lawan sangat ya, tidur saja. Tapi kalau anda masih bertugas, Mira doakan semoga semuanya dipermudahkan. Mira pula masih ada 4 jam lagi nak temankan anda. Jadi kita teruskan. Kali ini kita nak bawa anda slow rock pula. Tadi dah rancak-rancak jam 2 hingga 3 pagi ni, Mira nak anda layan bersama Mira lagu slow rock pula. Ini dia Cinta Kita, Amy dan Inka Christie. Nasional FM, sentiasa di hati.

Orang yang ku sayang-sayang daripada kumpulan Screen. Siapa yang Mira paling sayang? Sudah semestinya pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Mira nak sambung baca lagi komen yang ditinggalkan oleh rakan pendengar kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Pak Suoma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Game Burung Hantu di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan berbahagialah selalu. Dia siap bagi lagi pantun ya. Kain batik indahnya tenunan, baju kebaya menjadi idaman, kurang manis dalam minuman, barulah cantik masa senyuman. Betul, itulah orang kata, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan dalam senyuman. Pak Suoma siap bagi pantun. Kita ada siapa lagi ni? Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan salam untuk semua sahabat Facebook Nasional FM dan pendengar setia Radio Nasional FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Siap ada gambar burung hantu kenyit mata lagi dibagi. Kita ada siapa lagi ni? Firwan Masran. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi DJ Mira, GPH Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Muhammad. Selamat bertugas DJ Mira. Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam hari ini. Samalah kita shift malam sama-sama ya. Jom kita layan segmen GBH dengan lagu-lagu Jiwang Tangkap Leleh ya. Jam 2 hingga 3 saya akan mainkan lagu-lagu yang slow sikit lah untuk jiwang-jiwang rasa apa galau orang kata kan. Kita ada Tantari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum. Salam DJ Mira, selamat bertugas ya Nasional FM, GBH terbaik, pendengar GBH juga terbaik. Siapa lagi ni? Kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Assalamualaikum kepada saya dan GBH Game Burung Hantu, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio atau mob komen layan. Semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Kita ada siapa lagi ni? Pak Yosnai, hai. Zed Pak Ya, salam GBH. Hazrul bin Ramli pun, hai. Aiman Tamariau Miau, salam kat DJ and selamat bertugas dan selamat tengah malam dan layan Nasional FM di Rumah Tawaf Sabah. Terima kasih kak. Mizi Tarmizi, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ni betul ke Mira Love? Ya, saya sedang bersiaran di radio ni. Berdengar tau Mizi ya, di frekuensi setiap negeri masing-masing. Jangan lupa dengarkan Nasional FM sehingga 6 pagi saya teman awak. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mira Manja Manis. Selamat bersiaran geng burung hantu Nasional GBH. Selamat pagi dan geng GBH hadir dari Kampung Simpan Pulai, Kampung Kepaya, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak sombong. Kita ada Osman. Dia bagi comel gambar tu. Hai Osman. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera DJ Mira, adik manis geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH, serta info-info yang diberi serta lagu-lagu popular yang didendangkan. Luncur mantap sampai pagi. Mantap GBH. Pendengar GBH juga mantap. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Muhammad Yusof. Ganu hadir. Tadi dah saya rasa saya dah siapa dah. Ita Rozaya pun ada hantar stiker apa ni, coffee first dengan burung hantu je. Untuk segarkan diri kan. Bolehlah sama-sama kita minum kopi nanti. Kita ada siapa lagi ni? Ada juga yang sebenarnya minta lagu dimainkan je. Seperti yang saya sebut sebentar tadi. Boleh untuk buat permintaan lagu, jangan risau, boleh. Kita ada tunaikan, tapi bukan di segmen Game Burung Hantu, tapi di segmen Nasional Malam. Tapi untuk pastikan lagu anda dimainkan, apa yang anda perlu buat ialah anda perlu pergi ke muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Pada setiap hari jam 9 pagi, admin portal kita akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan apa yang anda perlu lakukan hanyalah tinggalkan komen lagu, tajuk penyanyi dan mungkin mesej apa-apa sahaja yang tersenarai dalam template poster itu anda perlu isi. Dan insyaAllah DJ Nasional Malam yang bertugas pada malam itu akan mainkan lagu anda. Okey, jadi kepada yang ingin membuat permintaan lagu esok pagi, pastikan anda singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan pastikan anda juga tinggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0. Okey, baik. Kembali kepada tajuk lagu kita tadi, orang yang ku sayang-sayang. Bila dah sayang seseorang ni, kadang-kadang kita boleh jadi sangat bertolak ansur. Lambat balas mesej pun kita tak apa, faham. Tak sempat jumpa pun kita tak apa, faham. Sibuk pun tak apa, kita cuba faham. Tapi kalau setiap kali ada saja ceritanya,
lama-lama kita pun mula bertanya, eh banyak betul alasan awak ni. Saya sabar ni, saya cuba betul answer, tapi banyak betul alasan awak. Ya. Jadi daripada orang yang kusayang-sayang tadi, sekarang kita dengar pula apa alasan-alasanmu daripada Izzat Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

Itu tadi You Kiss dengan Bila Diri Disayangi. Memang indahlah bila kita tahu ada seseorang sedang menyayangi kita, hargai kita. Tapi kadang-kadang walaupun dua-dua saling sayang, tak semestinya perjalanan tu berakhir seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rancangkan. Ada yang dah cuba bertahan, ada yang cuba pertahankan, tapi akhirnya jalan hidup membawa ke arah yang berbeza. Yalah, orang selalu kata kalau dah pun bukan takdir kita, bukan jodoh kita, mungkin sejauh mana pun kita cuba, akhirnya terkandas juga. Kita kena belajar juga untuk menerima dah bukan takdir, kan? Jadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan pula dengan lagu seterusnya, Olan, dari Suratan Berbeza. Jadi kekal setia bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Pagi DJ Mira, selamat bertugas hingga 6 pagi yang terbaik dan sihat walafiat, ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional GPH. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita ada Sunflower, selamat pagi Selasa dan selamat bertugas buat DJ Mira. Terima kasih, semoga sentiasa sihat. Semoga awak juga sentiasa sihat. Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan Kuching Sarawak. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Mizi Termizi, oh beribu orang yang mendengar tak nampak kamu. DJ seorang boleh mereka semua tersenyum. Anugerah diberi pinjam untuk dikongsi. Itulah menariknya radio kan. Walaupun saya tak dapat nak bertentang mata dengan anda, tapi suara saya berteman anda. Dan saya tahu pendengar Nasional FM pun ada menemani saya dengan mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Salam DJ Mira, selamat bertugas segmen Game Burung Hantu. Kepada bosnya yang bersedia tengah malam, semoga dilancarkan urusan. Jom layan ke Pantai Timur. Dan kita ada Muhammad Subhi, layan GBH. Ada juga Khatijah Syari. Waalaikumsalam. Dari Gerik, orang dari Gerik. Ada juga Hasnari Zam. Selamat pagi, Selasa Nasional FM sentiasa di hati. Okay. Mungkin ada yang saya terlepas komen, maaf. Tapi saya hargai setiap komen yang anda tinggalkan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di muka buku, insyaAllah. Hari lain, waktu yang lain. Tapi sekarang saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang di TikTok yang sedang menemani saya. Tadi baru saja saya bersiaran di TikTok. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ada sekarang dengan saya. Sekejap ya. Kita ada Karen Melate. Kita ada Yabang Khalifah. Ada Wani, Double Shark, Lavender Girl, Miss Kayoy, Khairul Anwar, Enoma Isa, Muhammad Fazli 975, kita ada Jajah 83, Suat Limon, Sar, ada nama gak tahu nama. Gak tahu namanya ya. Ada Halimah Abdul Rahim, Syah, Syahrul dan ramai lagi. Okay, jadi jika anda ingin bersama santai, nak tengok muka saya, bukan saja dengar suara saya di radio, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita nak sambung lagi. Ini dia daripada kumpulan Jimbara, Jendela Maya. Nasional FM sentiasa di hati. Yeah.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Rina, Rina. Rina, habis laku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasih lah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngam Latu. Simfoni tetap di hati, insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
4: Bagus, Bagus, Sabah FM.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil. Baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan.

Jangan lupa juga sambil ya, dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM nih. Jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang ya status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau tidak sholat, tidak tenang lah. Tidak payahlah cerita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tuh, tidak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya. Ya, wal'iyadzubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan. Keep it up, bilang orang putih. Ya, jangan dicerita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, tidak sabar kita. Lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tuh, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya bukan surat kabar. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tidak sabar. Tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak sudah, dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah, dicari anak yatim kah apakah, masjid-masjid kah apakah, cari QR-nya. Tidak sabar dia subuh-subuh ya, mau meng-QR sedekah biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia. Kerja dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk. Tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu dan ini dalam hati manusia, termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh bila disuruh buat sesuatu, dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tidak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tak, macam tak siuk bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik ya, asal duduk saja ada lawatak yang disebut, diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siuk lah. Ya Allah, bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, tidak ada orang mau berkawan sama kita. Betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tidak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai ya menumbuhkan
bibit-bibit cinta kita ke

0: padanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia, ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan ya, nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat, ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
0: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
0: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Benarlah kata-kata Allah yang

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah, jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhan.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hai, kami dari
4: Pratama Legacy.
3: Kami dengar
4: Sabah FM. Bagus, Pak.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus, Pak.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda.
2: Ya, assalamualaikum semuanya. Okey, katira tu hari ini hari Selasa sudah 22 September bersama Rafi dan juga Iklim menemani anda. Dan sekitar kepayan ni tadi hujan renyai-renyai.
1: Mula sudah hujan, best mau sambung tidur kan.
2: Alamak.
1: Tapi apapun, untuk anda yang dalam perjalanan pergi ke kerja, selamat dengan apa ni pemanduan anda. Dan pastinya dalam segar ini Rafi dan juga Iklim akan kasih kawan kamu selama 4 jam 6 hingga pukul 10 pagi dengan pengisian seperti info cuaca, info trafik dan banyak yang menarik.
2: Baik, kita mulakan segar pagi ini sebelum kita kongsikan info cuaca untuk anda selepas ini.
1: Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Menyegar Sabah FM, lebih menyegarkan. Info cuaca hari ini.
1: Baik, kami ingin kongsikan kepada anda mengenai ramalan cuaca lah untuk pagi, petang dan juga malam untuk hari ini.
2: Ya, tadi Rafi ada kongsikan dan juga di Kepayan ni hujan renyai-renyai. Apapun kita telusuri dulu menerusi laman sesawamed.jovi.my untuk sebelah pagi ini di Sabah kita khususkan. Yang mana untuk kawasan pedalaman, pantai barat, kudat hujan di beberapa tempat. Tawau, Sandakan pagi ini tidak hujan. Manakala untuk wilayah persekutuan Labuan, hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai.
1: Okey. Memang pagi-pagi ni kena hujan lah kan. Baik, kalau petang macam mana pula? Kalau Sandakan, ribut petir di kebanyakan tempat. Di pedalaman pantai barat, ribut petir di beberapa tempat. Di Tawau, kudat hujan di beberapa tempat. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan, tiada hujan.
2: Itu ramalan cuaca sebelah petang. Kita tinjau pula sebelah malam pula nanti bagaimana keadaan cuacanya. Untuk daerah Kudat dan Tawau, hujan di beberapa tempat. Manakala dijangkakan ribut petir di beberapa tempat untuk kawasan pantai barat serta Sandakan. Manakala untuk wilayah Persekutuan Labuan, malam nanti dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Manakala cuaca sebelah malam di Sabah ni, kawasan pedalaman, dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat.
1: Silakan,
2: ramalan cuaca dapat dikongsikan kepada anda ni. Rata-ratanya hujan kan.

FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi. Tahukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, perkongsian info trafik untuk anda pagi ini sudah pun 6.17 minit pagi menerusi aplikasi West. Rafiq kongsikan untuk anda yang tengah memandu ketika ini. Rafiq kongsikan dahulu kepada anda yang menggunakan jalan tuaran dari SMK Terbobon ini. Pagi ini mengambil masa lebih kurang 9 minit dilaporkan agak perlahan masa pemanduan anda ketika ini. Dan juga kepada anda yang menggunakan jalan tuaran bypass pagi ini lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Dan kita tinjau pula untuk anda yang menggunakan jalan bertingkat UMS terus menerus sehingga ke Taman Awam Tok Likas pagi ini lebih kurang 7 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda dilaporkan. Dan Rafiq kongsikan juga kepada anda yang menggunakan jalan tuaran ini menuju ke Kompleks Sukan Kota Kinabalu pagi ini lebih kurang 6 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya dikongsikan juga yang menggunakan jalan Kolam Minintot Penampang lebih kurang 8 minit dilaporkan agak perlahan pagi ini. Dan untuk kawasan sekolah di KK High School pagi ini 5 minit. Pastinya ada yang mengantar anak ke sekolah pagi ini. Dan juga jalan pintas Penampang di Kepayan lebih kurang masa pemanduan anda dilaporkan 4 minit pagi ini. Dan yang terakhir Rafiq kongsikan juga kepada anda yang menggunakan jalan meruntuh menuju ke Putatan pagi ini dilaporkan lebih kurang 6 hingga ke 8 minit. Hati-hati memandu. Dan 6.30 nanti Rafiq akan bawakan berita ringkas untuk anda di Sabah FM.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Salam hormat dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Etheric Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Agenda TVET terus diperkukuh menerusi Pelan Pendidikan Tinggi Nasional 2026 hingga 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu akan disusun bersama Majlis TVET Negara dengan melibatkan institusi pendidikan tinggi termasuk universiti, technical, politeknik dan college community. Beliau berkata demikian pada Majlis Convocation Politeknik dan College Community Zon Sabah 2026 di Kota Kinabalu.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
2: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Kembali bersama Rafin dan juga Ikhle. Pagi ni cuaca sekitar Kota Kinabalu hujan, Ikhle. Ada rakan kita bagi tahu tadi hujan, di Tobobo pun hujan.
3: Lebat ke?
2: Lebat. Ada juga rakan kita mengantarkan WhatsApp ni kan, gambar di Yayasan Sabah, hujan dan kota angin tadi lah. Tapi dia tahu macam mana sekarang. Tapi apapun, hati-hati memandu ketika ini sambil-sambil dengarkan Sabah FM tu kan.
3: Betul. Kalau menghantar anak tu, pastikan kasih payung dorang sampai di kelas dorang.
2: Okay, dan juga yang dewasa ni, terutamanya lelaki ni kan, kalau pergi, kalau parking kereta kan, jauh kan, masuk pejabat kan, dia rela basah.
3: Oh ya, mau anulah, jadi lelaki sejati lah kan.
2: Tak payahlah tu, bawalah payung. Sama nyokok, kalau sakit, basah.
3: Kalau sakit hilang lelaki sejati nanti sekarang.
2: Okay, tak payahlah, sediakan payung dalam kereta tu, nanti kau basah pula kan. Tak payahlah, mau apa bilang orang, mau macam-macam hujan.
3: Langgar je hujan pun kan.
2: Baik, sudah pun 6.43 minit pagi, kita kongsikan kata-kata semangat, motivasi pagi ni kan. Dan pagi ni kita kongsikan kepada anda, iaitu berjaya sepenuhnya dalam sesuatu tidak bermakna kita perlu berjaya dalam semua perkara tau.
3: Oh, betul.
2: Jadi maksudnya sini, kejayaan dalam satu bidang tu tidak bermaksud seseorang itu mesti berjaya dalam setiap aspek kehidupan lah.
3: Mungkin kita berjaya dalam kerjaya kita, tapi kalau pergi ke bidang lain, kita sebenarnya masih kosong lagi kan. Jadi sentiasa buka minda untuk belajar sesuatu lah.
2: Betul. Dan setiap orang tu mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Okay, jadi ringkasnya, kita tidak perlu sempurna dalam semua perkara untuk dianggap berjaya.
3: Iya.
2: Yang penting kita tenang saja, jalani kehidupan seperti biasa dan fokus apa yang anda inginkan.
3: Iya. Okay, satu kata-kata yang boleh memberi kita kesedaran pagi ya. Okay, selepas ini pula kami akan kongsikan banyak lagi yang menarik. Yang penting kamu terus sejalan layan Segar Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan. Jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah. Ya, kembali bersama dengan Rafiq dan juga Ikhlas Kasih Kawan kamu. 6.53 minit pagi sudah.
3: Ya, anda juga boleh stream Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Selalu kita wawarkan kepada pendengar kita kan, Klik, untuk matur aplikasi RTM Klik. Yang belum lagi matur aplikasi tersebut, anda boleh maturun secara percuma.
2: Ya, okey. Ada yang ingin kita kongsikan ni, Rafiq?
3: Ini kita mau kongsikan mengenai kucing ni. Apa yang menarik dari kucing ni, baru-baru ni kan, seekor kucing liar di hutan Bolivia mengejutkan para saintis. Selepas ujian DNA mengesahkan ia spesies baru.
2: Oh, ada ya spesies baru.
3: Apa juga ni kucing ni kan, bilang orang kan. Tapi ini spesies baru tau. Bukan yang British, bukan British short hair tu. itu kan nama dia tu.
2: Saya pun dia tahu, saya bukan apa ni, penjaga kucing. Jadi tidak berapa tahu kalau kucing ni.
3: Jadi nama spesies ini adalah Leopardus tilcayo.
2: Oh, bahasa apa ni?
3: Yang menariknya, kucing ini selama bertahun-tahun disangka spesies lain kerana rupa dan saiznya hampir sama dengan kucing liar yang sudah dikenali macam kita nampak selalu tu. Okay. Jadi penemuan bermula apabila seekor kucing bernama Tigrino ni di pusat perlindungan menunjukkan tingkah laku yang berbeza daripada kucing yang lain seperti kita nampak selalu tu.
2: Okay.
3: Jadi saintis ni buatlah ujian DNA kan terhadap Tigrino ni, kucing, nama kucing tu. Dan spesimen museum menunjukkan terdapat 5 spesies kucing harimau. Bukan 3 seperti yang diketahui sebelum inilah. Sebelumnya ada 3 tau. Spesies kucing harimau. Sekarang ni terdapat ada 5 sudah. Dan penemuan ini bukan saja menambah spesies baharu dalam keluarga kucing, malah menunjukkan masih banyak rahasia biodiversiti Amerika Selatan yang belum ditemui. Ini di Amerika, Amerika Selatan dorong jumpa.
2: Mungkin dia punya apa ni, sifat-sifat tu lain lah kali ya, daripada yang selalunya dia macam.
3: Ini gambar dia, saya tunjukkan.
2: Leopard lah kan, macam ada ala-ala leopard.
3: Sila ilustrasikan kepada pendengar kita sekarang.
2: Dia macam ada muka-muka leopard. Ataupun cheetah. Dia punya warna tu pun lebih kurang juga.
3: Hitam, lebih kurang.
2: Apa ni, warna coklat.
3: Coklat, ada belang-belang tu, hitam.
2: Iya.
3: Telinga dia macam kucing biasa. Dia bila tengok Simba selalu dia macam kucing biasa. Tapi ciri-ciri tu macam yang Iklin nyatakan
2: tadi. Tapi dia peliharaan lah kan. Dia macam jinak. Dia bukan yang kucing liar. Kan kalau Amerika Selatan, Amerika cakap tadi tu, ini dipelihara dalam satu apa ni, kelompok. Jadi maksudnya dia sebenarnya jinak, cuma mungkin dia punya apa ni, gaya-gaya tu lain daripada kucing yang lain. Sebab tu diorang buat terus ujian DNA. Adakah dia ni kucing yang biasa macam di rumah tu, ataupun sebenarnya dia ni kucing kucing liar?
3: Ya, kau ni siapa? Awak siapa?
2: Awak siapa? Kan, wah, penemuan baru lah ni.
3: Itulah kan, itulah masih banyak lagi lah yang belum kita ketahui sebenarnya. Itu juga dalam kehidupan kita tu kan. Jangan anggap diri kita ini tahu segala-galanya. Rupanya kita masih tidak tahu langsung.
2: Jadi sentiasa merendah dirilah. Jangan terlalu tertinggi diri.
3: Tiba mutiara kata balikan. Apapun, terima kasih mendengarkan Sabah FM. Selamat bersarapan ketika ini. Hati-hati memandu. Tadi Rafiq kulas kejap macam makin lebat hujan tu di Kepayan.
2: Okey, jadi kami akan bagi lagi info semasa dari semasa untuk info cuaca kalau ada Met Malaysia hantar yang terbaru. Jadi pastikan kamu terus saja layan. Dan selepas ini utama 7 pagi akan bersama dengan kita. Terus saja layan Sabah FM.
3: Baguslah.

0: Sebentar lagi Utama 7 pagi.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bah.

selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir petang semalam susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sesi menghadap itu berlangsung hampir satu jam dan kenderaan membawa Perdana Menteri dilihat keluar dari Istana Negeri Sembilan kira-kira pukul 6.57 petang. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Muhriz sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyurkan Tunku Nazruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Dalam pada itu, kemelut di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejas kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpandangan penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Dalam pada itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri termasuk kebajikan rakyat.
2: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segeralah oleh Undang-Undang Berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni cakap apa lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
3: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya. Lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China bermula hari ini hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan bersama Siti Salwa Yusof dari Shanghai.
4: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Steel Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nurman Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
5: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelah pendidikan, TVET, AI.
4: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel pantai timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
6: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang, kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
4: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Perkembangan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDS yang terhempas awal bulan ini di Sarawak. Kementerian Kesihatan KKM akan memastikan kelancaran proses pemberian ex gratia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa insiden berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris mendapat pembelaan sewajarnya. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli memaklumkan status operasi FDS masih menunggu hasil siasatan berhubung nahas berkenaan.
7: Sejurus kita dapat memulakan balik, kita mulakan, kita tak akan tunggu. Tapi selagi belum dapat diputuskan, semuanya tergantung kepada hasil siasatan dan sebagainya. Jadi kita tunggu dulu untuk dapatkan hasil siasatan dan kita akan sejurus itu, kita akan membuat langkah-langkah untuk membuat keputusan atas services.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Berita seterusnya. Menjelang saingan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho terpaksa merombak semula senarai 23 pemain susulan kecederaan yang dialami tiga pemainnya, Faris Daniel, Sergio Aguero dan Roman Morales terpaksa diketepikan selepas mengambil kira tahap kecergasan pemain yang masih belum mencapai 100%. Tempat mereka masing-masing digantikan dengan Harith Haikal, Shahir Bashah dan Paulo Josue. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Perkara itu disahkan United menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu. Sesko akan terlepas 4 perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA mengumumkan beberapa perubahan peraturan Formula 1 musim depan termasuk memendekkan jarak perlumbaan. Menurut FIA, jarak perlumbaan akan dikurangkan daripada 305 km kepada 290 km bersamaan 2 atau 3 pusingan bagi setiap perlumbaan. Pengurangan jarak itu susulan daripada keputusan terdahulu untuk mengurangkan aliran bahan api dalam enjin. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian akan berlepas ke New York hari ini bagi menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Perkara itu dimaklumkan pengarah perhubungan awam Pejabat Presiden Iran, Habibullah Abbasi. Pezeshkian dijadual menyampaikan ucapan pada sesi UNGA selain mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan pegawai negara yang mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. Angka kematian di Gaza kini meningkat kepada 73,914 manakala hampir 175,000 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 meningkat kepada 1,393 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Girls. Jumpa nanti.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Baik, kita kongsikan info trafik sekarang ini 7.18 pagi. Kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan dari arah Meruntum menuju ke Kinarut ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 10 minit hingga ke 15 minit. Begitu juga dengan arah Pen Borneo menuju ke Putatan, sekarang ini juga mengambil masa sedikit perlahan 10 hingga ke 15 minit. Putatan sekarang ini agak perlahan, akan mengambil masa 10 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda. Okey, Jalan Penampang juga agak perlahan, mengambil masa 11 hingga ke 15 minit masa pemanduan. Dan arah Penampang Tambunan pula akan mengambil masa lebih kurang 5 minit untuk pemanduan anda. Berikutnya di laluan Jalan Pintas Penampang mengambil masa 8 hingga ke 10 minit. Dan untuk arah Putatan menuju ke Tanjung Aru ketika ini lancar, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Berikutnya kita kongsikan Jalan Bertingkat Lido ketika ini juga perlahan, mengambil masa 5 hingga ke 6 minit untuk pemanduan anda. Seterusnya kita kongsikan pula untuk arah ini untuk Jalan Kolam. Jalan Kolam ketika ini sedikit perlahan, akan mengambil masa 10 minit. Dan satu tempat iaitu arah Jalan Kolam menuju ke Pusat Bandaraya, iaitu persimpangan antara jalan lintas dinaiki air. Oleh itu laluan ini perlahan, iaitu antara Jalan Kolam dan juga jalan lintas menuju ke Pusat Bandaraya. Dan jalan lintas untuk setakat ini 10 minit hingga ke 15 minit masa pemanduan menuju ke Pusat Bandaraya. Okey, dan seterusnya di Pusat Bandaraya ketika ini masih lagi lancar, belum ada apa-apa kesesakan. Manakala di Jalan Tuaran Bypass, Jalan Tuaran Bypass ketika ini juga perlahan menuju ke Pusat Bandaraya, mengambil masa lebih kurang 20 hingga ke 25 minit. Jalan UMS juga mengambil masa 30 minit hingga ke 35 minit menuju ke Pusat Bandaraya. Berikutnya Jalan Tuaran dari arah Tebobon menuju ke jalan berikutnya, iaitu menuju ke Manggatal, ketika ini mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 11 minit. Dan seterusnya di Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah, mengambil masa lebih kurang 30 hingga ke 35 minit untuk ini. Dan menuju ke Politeknik pula, iaitu Pusingan Bulatan, akan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Seterusnya kita kongsikan untuk arah Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran ketika ini mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Dan terakhir sekali Tanpa Ruli menuju ke Tuaran ketika ini juga perlahan 10 hingga ke 15 minit. Jadi hati-hati dengan pemanduan anda. Jika ada sebarang info trafik yang boleh dikongsikan kepada pendengar Sabah FM, kongsikan kepada kami WhatsApp di 0194904848.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Ebo. Lumangad Okudika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid. Tuhan, jangan biarku
1: merasa rasa sakitnya seperti 4 hari lagi.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Segar lebih menyegarkan.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Rafiq dan juga Iklan menemani pagi anda.
2: Ya, sudah pun 7.30 minit pagi tepat. 7.30 minit pagi kita kongsikan yang menarik baru untuk anda hari ini bertarik 22 September. Yang mana margin simpanan pencanaan tenaga elektrik Sabah meningkat daripada paras terendah 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos tahun ini dan dijangka mencecah 26% menjelang akhir tahun ini. Yang mana Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor menyatakan pada masa sama indeks tempo gangguan purata sistem SIDI bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai tahun ini. Dan ini selaras dengan Pelan Hala 7 dan Pelan Induk Tenaga Sabah SEREM 2040 serta sasaran mencapai 50% campuran kapasiti tenaga boleh baharu menjelang 2035. Dan katanya dalam kenyataan selepas mempengerusikan Mesyuarat Majlis Tenaga Sabah MTS di Menara Kinabalu kemarin. Dan juga beliau menyatakan perkembangan itu merupakan hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan dan pengukuhan sektor tenaga Sabah perlu dilaksanakan secara menyeluruh termasuk kesiapsiagaan infrastruktur penghantaran dan pembahagian bagi meningkatkan daya harap dan keanjalan sistem. Ini mengenai menjelang akhir tahun ini simpanan elektrik meningkat kepada 26%.
1: Okey, seterusnya ini pula yang tular mengenai pendaki reda air deras di Gunung Kinabalu yang mana hujan lebat menyebabkan air deras mengalir di beberapa bahagian laluan pendakian Gunung Kinabalu pada hari Ahad lepas memaksa pendaki melalui laluan licin dengan bantuan tali keselamatan dalam keadaan berkabus tebal yang mengurangkan jarak penglihatan. Dan rakaman yang tular di media sosial baru-baru ini menunjukkan air deras mengalir menuruni gunung ketika mendaki pendaki bergerak dengan berhati-hati dalam keadaan mencabar manakala malim gunung dilihat memantau dan membantu pergerakan mereka. Dan juga keadaan itu dilaporkan berlaku ketika pendaki sedang menuju ke Panalaban dan difahamkan hujan renyai mula turun sekitar 2.30 pagi iaitu pada 20 September sebelum berhenti kira-kira 3 pagi membolehkan pendaki ke puncak yang diteruskan. Bagaimanapun keadaan berubah ketara beberapa jam kemudian apabila hujan lebat kembali turun sekitar 7 pagi disertai kabus tebal. Dan walaupun tiada kenyataan segera daripada Taman-Taman Sabah berhubung kejadian pada Ahad lalu, aliran air deras yang sama di kawasan atas Gunung Kinabalu sebelum ini disifatkan pihak berkuasa taman sebagai keadaan biasa ketika hujan lebat, kan?
2: Ya, betul. Dan kalau kamu tahu, dekat-dekat mau Panalaban sudah tu kan? Walaupun hujan renyai, agak licin juga mendaki sana, apalagi kalau hujan lebat.
1: Yalah, apa ni dengan keadaan yang suram lagi kan? Memanglah hujan tu deras sejak turun.
2: Jadi Iklan bila mau naik Gunung Kinabalu?
1: Belum dalam list saya lagi, minta maaf ya. Bukan antara yang dalam list saya.
2: Okey, tidak apa, kita cari list lain lah.
1: Ya, betul.
2: Baik, perkongsian menarik abang untuk anda seterusnya dikongsikan yang mana konsep kadazan dusun ditegaskan semula sebagai identiti kolektif bersama yang menjadi payung kepada komuniti pelbagai etnik dan sub-etnik tanpa menghapuskan nama asal bahasa, dialek, adat, budaya, sejarah dan warisan setiap komuniti. Dan penegasan itu menjadi mesej utama Dialog Kedazan Dusun 2026 yang diadakan di Dewan Hongkot Kaisaan Persatuan Kebudayaan Kedazan Dusun KDCA pada hari lepas, yang mana program sehari bertemakan Unity in Diversity itu dan berteraskan semangat Diverse Ethnic City One Umbrella One Share Voice itu menghimpunkan wakil daripada lebih 49 kumpulan etnik dan sub-etnik pemimpin KDCA, pemimpin persatuan serta wakil masyarakat. Dan dialog itu bertujuan menelusuri sejarah bersama komuniti, membincangkan konsep payung KDCA dan memperkukuh pemahaman mengenai status kerajaan dusun sebagai identiti kolektif. Itu dia, kerajaan dusun ditegaskan sebagai identiti bersama.
1: Okey, berikutnya, terakhir sekali ini pula mengenai program STI himpun lebih 1,000 belia Sabah di Labuan, yang mana lebih 1,000 belia Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan menyertai program bersepadu sains teknologi Teknologi dan Inovasi STI bertempat di UMS pada hari Isnin lepas, iaitu semalam. Program Pembudayaan Bersepadu STI Zon Sabah 2026 itu dianjurkan bagi membangunkan bakat serta mempersiapkan mereka menghadapi keperluan tenaga kerja untuk masa depan, dan menghimpunkan beberapa inisiatif termasuk Malaysia Techlimpik, Minggu Sains Negara, Borneo Tech Evolution, MOSTI 2026 dan banyak lagi. Dan Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Dr. Muhammad Yusof Afdal berkata program berkenaan dirangka untuk memberi pendedahan awal kepada golongan muda terhadap bidang STI, khususnya kecerdasan buatan AI iaitu robotik, automasi, drone, pengekodan dan teknologi digital. Wah, ada 1043 peserta berdaftar dari Sabah dan juga Labuan.
2: Ya, Techlimpik kan, program STI. Okey, terima kasih kepada anda yang semua telah berhimpun ramai-ramai kan dalam inovasi Techlimpik ni.
1: Belia-belia di Sabah. Berinovasi kerana ini mampu apa ni memberi kita satu apa ni kemajuan lah dalam inovasi kita juga kan.
2: Betul.
1: Terutama sekali dalam penggunaan AI dan macam-macam lagi.
2: Di samping itu, ancakan paradigma untuk kita semua di Sabah ini. Baik, itu perkongsian yang mereka dapat dikongsikan hari ini, 22 September. Hati-hati memandu, keadaan hujan dan pastinya jalan tu licin. Cuaca hujan ketika ini kan. Dan kami akan kembali bersama anda dalam Segar Lebih Menyegarkan pelbagai pengungsian selepas ini.
3: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan produs lirik Edwan Ebo. Lumangad Okudika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid. Tuhan, jangan biarku
1: merasa sakitnya seperti 4 hari lagi.

0: Lumang ada kudika regun tabid antara lagu yang akan dipertandingkan dalam kelas ke-16 pada Sabtu ini. Jangan lupa datang.
1: Tapi Ray tidak, Ray hantar wakil.
0: Oh ya.
1: Ray tidak dapat hadir pada malam. Faham. Semalam dikongsikan dalam Semono Siko Toko kami bayi ini.
0: Banyak show dia kan. Begitulah Ray. Tidak apa. Okey, kita mau kongsikan apa ni Rafiq?
1: Kita ingin kongsikan juga mengenai anda ni gangguan kesihatan mental ni kan.
0: Mm-hmm.
1: Yang mana dikongsikan oleh Ketua Pegawai Psikologi Pusat Kebolehpasaran Graduan dan Kerja Universiti Melaya UM,
0: mm-hmm,
1: iaitu Farhana Nabila. Beliau menyatakan tren gangguan kesihatan mental dalam kalangan golongan muda di Malaysia ini semakin membimbangkan. Berdasarkan kajian dinyatakan hampir 30% remaja mengalami masalah kesihatan mental,
0: mm-hmm,
1: khususnya kemurungan, dan keadaan ini boleh berpunca daripada tekanan akademik, masalah keluarga, buli, pengaruh media sosial serta kebimbangan terhadap masa depan. Terlalu berfikir jauh ke depan ni. Gen Z dan muda-muda lah. Sekarang macam kita juga orang muda ni kan.
0: Kita Gen Z kan.
1: Tidak dinyatakan, tidak di anu juga lah, disangkal juga lah. Kita terlalu, kadang-kadang kita terlalu memikirkan masa depan terlalu jauh sangat sehingga kita boleh rasa macam anxiety itu.
0: Ini sebab sekarang ini kan kita terdedah dengan teknologi kan. Jadi mungkin kita membaca apa ni terlalu banyak yang sahih dan tidak sahih juga dalam media sosial. Kalau dulu-dulu kita tidak media sosial, jadi pendedahan itu kurang, jadi overthinking dia pun kurang kan.
1: Tapi sekarang ni bila kita baca macam Ikhlas nyatakan tadi, sahih tidak sahih di media sosial, info-info yang kita dapat tu, dia sangat cepat merunsingkan fikiran kita. Apatah lagi kalau kita yang jarang bersosial, bercakap dengan orang, sangat mudah terganggu mental tu.
0: Jadi kalau ada masalah seperti merasa macam kemurungan kan, macam tidak mau bercakap dengan orang, lepas tu tidak mau bergaul dengan orang, ataupun rasa macam runsing sejak 24 jam kan, dapatkan rawatan ataupun dapatkan bantuan atau kongsikan kepada orang yang anda percaya lah.
1: Betul. Daripada isu gangguan mental golongan muda dan kita-kita juga ni kan, orang dewasa ni, daripada isu ini kita belajarlah bahawa kesihatan mental sama pentingnya dengan kesihatan fizikal kita.
0: Betul.
1: Kalau pergi bersukan kan, untuk fizikal kan, mental pun kena jaga juga. Jadi kita perlu pekalah terhadap perubahan emosi diri dan orang di sekeliling kita. Jangan takut untuk berkongsi masalah, untuk mendapatkan bantuan, kerana meminta pertolongan bukan tanda kelemahan anda.
0: Okay?
1: Tetapi anda, tanda anda tu seorang yang berani untuk menjaga diri. Kerana diriku begitu berharga.
0: Jagalah diri ya, jaga mental kita masing-masing untuk kesejahteraan kehidupan kita.
1: Okay, sudah minum pagi ni?
0: Okay,
1: saya belanja idea. Pagi ni boleh
0: lepas
1: sarapan
0: ni, pukul apa? 10 Rafiq habis, kamu baris ya, masuk kereta Rafiq kena belanja ni.
1: Saya belanja idea mau makan apa pagi ni. Sebelum habis cakap tadi, idea. Lambat okay lagi gaji.
0: Okay, pukul 8 nanti kita dapat ikuti berita Sabah FM. Mungkin kita boleh kongsikan tajuk-tajuk berita utama.
1: Ya, antara tajuk-tajuk berita utama pagi ini tepat 8 pagi sebentar saya lagi, iaitu agenda TVET terus diperkuku menerusi Pelan Pendidikan Tinggi Nasional 2026-2035 dan pengesanan awal penyakit vaskular bantu cegah komplikasi.
0: Ya, ikuti berita penuh pada pukul 8 pagi. Nanti terus saja layan Segar Sabah FM.
1: Baguslah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.